0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Punya usaha, tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bagi wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: selamat pagi sahabat Multatuli. Sudah puas dengan lantunan lagu dari pagi sampai jam saat ini? Sekarang Nafis gak sendiri ya. Jadi udah ditemenin sama orang yang kemarin luar biasa sibuknya gitu ya. Karena ya kayaknya makanannya masih di mulut ya.
1: Gak, Pak. Sudah saya telan ke dalam pencernaan saya.
0: Aduh, kita di Multatuli pagi seperti biasa,
1: yes, sampai jam
0: selesai.
1: Sampai jam selesai.
0: Ya.
1: Ada informasi apa hari ini?
0: Hah?
1: Ada informasi apa?
0: Banyak hari ini? Kalau informasi. Mau informasi mengenai apa?
1: Yang indah-indah aja deh.
0: Oh, indah-indah dulu.
1: Saya masih trauma kalau yang kurang sedap ya informasinya.
0: Baiklah. Oke, okay. Kalau yang indah ini, kalau malam hari kita selalu gelap-gelapan ya. Tapi ini ada informasi bahwa katanya Pemkab Lebak terima bantuan 905 lampu jalan untuk tingkatkan keamanan warga.
1: Wow.
0: Jadi jadi ingat sama satu iklan tuh. Terus terang terus itu. Hey, gue jadul banget ya.
1: Itu juga tahun berapa, Pak?
0: Ya udah deh. Pemerintah Kabupaten Lebak nih ya, ini akan menerima bantuan sebanyak 905 unit penerangan jalan umum atau PJU melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Signifi Commercial Indonesia. Okay. Atau SCI. Nah, jumlah tersebut hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan usulan awal pemerintah daerah yang hanya 495 unit.
1: Baik.
0: Jadi dapatnya 905 unit malahan.
1: Wah, banyak ya, Pak. Itu lampu semua, Pak?
0: Lampu. Bukan lilin. Lilin yang pakai listrik.
1: Lampu dong.
0: Jadi pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Bapak Widi Ferdian. Ini mengatakan awalnya Pemda Lebak itu mengajukan kebutuhan 15 unit PJU untuk setiap desa di 2 kecamatan. Namun pihak perusahaan menyetujui bantuan dengan jumlah yang lebih besar. Tadinya mau merendah gitu kan, nggak banyak lah, cuma 15 unit gitu.
1: Nggak sebanyak-banyak lah.
0: Iya gitu ya. Sampai 905 unit PJU yang akan diberikan gitu kan. Jadi menurutnya pemerintah daerah ini akan lebih dulu memprioritaskan pemasangan di wilayah yang selama ini masih minim penerangan dan memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi. Setelah kebutuhan di titik prioritas terpenuhi, sisa unit akan dialokasikan ke tempat lain yang dinilai membutuhkan.
1: Jadi gitu. Pemasangan target utamanya di sebelah mana dulu, Pak?
0: Untuk jumlah ruas jalan utamanya menuju kawasan wisata pastinya.
1: Oh, jadi dan, kawasan wisata dulu yang diprioritaskan ya. Berarti yang ke daerah selatan dong.
0: Iya, iya, iya. Dan okay. Pemukiman yang menjadi perhatian dalam penentuan lokasi pemasangan gitu. Ya, pertama ya jalur menuju kawasan Baduy ya. Itu yang memang selama ini kita tahu lah kalau pulang malam itu agak heut-heutan lah. Kalau bahasa Bang Riko, heut-heutan. Ini masih memiliki sejumlah titik dengan penerangan yang terbatas, jadi makanya ditargetkan ke sebelah sana dulu.
1: Oke,
0: ya.
1: baik.
0: Jadi kalau misalkan nanti kemalaman pulang dari Baduy, kalau udah ada aman. PJU aman.
1: Aman, sudah diterangi ya.
0: Gak usah takut sama yang namanya pocong-pocong gitu ya.
1: Ya, sangat-sangat takut lagi.
0: Terus juga.
1: Apa tuh?
0: Sebentar, ini luar biasa nih. Ada peningkatan lagi dari pajak daerah Lebak. Hingga Mei ya kemarin. Realisasi itu tembus sampai 88,66 miliar. Wah, keren berarti. Jadi realisasi pajak daerah di Kabupaten Lebak Banten periode Januari sampai Mei kemarin itu menembus 88,66 miliar atau 35,41% dari target yang ditentukan pemerintah daerah sebesar 250 miliar.
1: Wow, berarti bertambah lagi ya. Tambah lagi. Terima kasih untuk para wajib pajak yang mulai mulai
0: sadar, mulai aware ya, pajak, karena pajak itu dari rakyat untuk rakyat.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Nah, dan ini juga ada yang
0: kaget ditunda, gue. Pak.
1: Ada yang ditunda, Pak.
0: Apa yang ditunda?
1: kan ya. Beredar tuh bahwa akan ada operasi patuh maung 2026. Kemarin tuh 8 Juni, Pak. Tapi ternyata langsung dari official account-nya Polres Lebak dan Polantas Lebak, penundaan operasi patuh maung 2026 ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
0: Kenapa?
1: Ditunda ya, ayo. Pasti harap-harap cemas. Aduh, nggak bawa surat-surat, nggak pakai helm, takut ada operasi.
0: Aman, sebenarnya aman gitu kan. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa aku bisa ditunda gitu?
1: Mungkin belum ini aja, Pak. Kesiapannya belum
0: maksimal.
1: Belum maksimal. Masih butuh waktu untuk mempersiapkan mungkin. Kita tunggu saja ya. Kapan pastinya operasi patuh maung 2026 ini diselenggarakan.
0: Tapi jangan dadakan ya.
1: Tapi mending dadakan sih, Pak.
0: Dikira
1: biar yang melanggar itu bisa terjaring, Pak.
0: Tahu bulat kali ya.
1: Gitu ya. Jadi makanya untuk sahabat Bunda Tuli, walaupun gitu ya operasinya ditunda, tapi jangan sih sebenarnya kalau
0: ini mah.
1: Ya maksudnya gini. Pakai helm, bawa surat-surat gitu ya. Surat izin mengemudi dan berkendara itu jangan cuma pas ada operasi aja gitu.
0: Gitu.
1: Tapi hari-hari kalau memang mau berkendara ya itu yang harus dibawa dan dipersiapkan, begitu loh, Pak.
0: Maksudnya. Sekalian ya BPKB-nya gitu ya.
1: Belum ada, boleh saya pinjam.
0: aduh, kadang-kadang emang.
1: Gitu ya, jadinya ya. Oke. Terus ada apa lagi, Pak? Selain tadi ada pajak yang mulai meningkat, terus.
0: Tahu nggak yang bendungan kita?
1: Karian.
0: Bendungan Karian. Ternyata bendungan itu menjadi pemasok kebutuhan air baku bagi jutaan warga di Jabodetabek.
1: Kok gitu sih?
0: Nah, jadi pembangunan sistem apa?
1: Jiwa pelit saya meronta-ronta.
0: Kata Pak Ustaz.
1: Gak boleh beli. Oke, baik, teruskan, Pak.
0: Jadi pembangunan sistem pipa bendungan Karian ini terus dipercepat di Banten, dan proyek ini memang ditargetkan memasok kebutuhan air baku bagi jutaan warga Jabodetabek ya. Jadi sekarang itu lagi progres dan untuk mempercepat gitu kan pipa-pipanya. Kalau misalkan sahabat Mula Tuli, kamu bisa buka tuh di Detik Finance ya. Nah, di situ bisa terlihat gambar

0: Memberikan atau memberikan pelayanan air baku di kawasan Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Berapa itu?
1: Berapa juta orang yang minta air, Pak?
0: Nah, itu. Itu.
1: Makanya kan belum mereka meronta-ronta nih.
0: Ya, udah bayar enggak sih? Masa sih enggak ada gitu.
1: Udah ayam burung. Dong, pasti.
0: Oh, iyalah. Itu
1: jadi pemasukan daerah lah. Masa iya okay, sih? Okay. Tapi kita nggak tahu, coba nanti kita hubungi
0: siapa, hubungi siapa,
1: emang kita hubungi siapa, ha?
0: Aduh. PDAM kan jauh.
1: Apa hubungan dengan waduk Karian?
0: Jadi sistem transmisi sepanjang 43 km itu disiapkan untuk mendukung distribusi air dari bendungan Karian ke wilayah hilir. Gitu ya.
1: Oke, okay, dan Pak.
0: Udah.
1: Enggak. Ada lagi satu lagi.
0: Oh, ada lagi. Apa?
1: Ini saya mau ngingetin juga nih buat para ASN Kabupaten Lebak terutama.
0: Kan dilarang keras.
1: Di Kabupaten Lebak terutama, khususnya di seluruh Indonesia, dilarang untuk melakukan siaran langsung di berbagai platform media sosial selama jam kerja kecuali untuk kepentingan akun resmi pemerintah. Aduh. Yang berkaitan dengan tugas kedinasan. Tapi kalau menyoal personal, apalagi cuman apa tuh namanya ngobrol-ngobrol nggak jelas, itu tidak boleh ya.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh. Sudah ada himbauannya dari BKPSDM Kabupaten Lebak langsung. Ini menegaskan bahwa aktivitas live media sosial yang dilakukan ASN pada saat jam kerja ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, Pak. Dan juga etika profesi, dan apabila tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah, berarti bisa kita tarik benang merahnya kalau misal ada yang nekat masih live gitu ya. Ini kan udah ada apa namanya, dia
0: imbauan.
1: Pelanggaran ya. Bisa di SP dong, Pak.
0: Bisa di SP ya?
1: Iya dong.
0: Mau iya tanya, dong? Mau tanya dulu dong. Itu benang merahnya beneran merah nggak sih?
1: Tapi nggak tahu sih ya. Tapi kalau memang sudah ada pelanggaran disiplin sama etika profesi, berarti kan sanksinya pasti ada sanksinya.
0: Ada gitu, ya. Oke. Okay, ya.
1: Okay. Pasti kalau semisal sudah berkaitan dengan ASN, ya SP, surat peringatan gitu.
0: Nah loh, jadi harus siap-siap ya.
1: Ngapain? Kok siap-siap?
0: Siap-siap yang udah hampir di tempat kerjanya udah gatel gitu kan. Aduh, pengen live gitu kan, dan lain sebagainya. Siap-siap dengan konsekuensi yang sudah diterapkan gitu kan.
1: Tapi kalau misal
0: tapi kita juga kan kerja di kantor nih. Kita juga kan suka live nih.
1: Itu kalau itu mah bagian dari profesi kita, Pak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tadi kan bilangnya selama jam kerja.
0: Nah.
1: Jadi kalau misal di luar jam kerja,
0: boleh.
1: Tapi konteksnya dia masih memakai seragam, terus masih berada di kantor, gimana tuh? Apa masih kena pelanggaran juga? Besok kita undang BKPSDM-nya.
0: Wah, BKPSDM-nya. Bapak Eka ya?
1: Kita tanya langsung nanti.
0: Aduh, oke, siap kalau begitu. Ya sudahlah ya, yang penting kita sudah sampaikan informasinya seperti ASN yang dilarang keras.
1: Yes.
0: Terus juga yang tadi bendungan Karian ternyata bisa memasok segitu besarnya gitu kan.
1: Betul.
0: Dia itu termasuk bendungan yang terbesar di ASEAN ya?
1: Iya Pak, Asia Tenggara dia.
0: Oh iya, Asia Tenggara ya. Tapi enak ya. Lagi ngomong sambil. Udah.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram

0: Gis Pusar Lebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: masih pukul 9 pagi hari ini. Masih bareng kita berdua di Multatuli Pagi. Yuk kita sapa Dewas dulu yuk. Yang selalu mantau. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Kalau misalkan, ayu. Dia udah mulai nih sahabat Multatuli nih. Udah mulai multitask lagi nih. Makanya ya gitu, terbagi-bagi gitu ya.
1: Iya, karena ada kerjaan, Pak.
0: Deadline. Tuntutan.
1: Buat
0: tanggal 11. Ya. Oke, tapi aman ya?
1: Aman.
0: Oke. Gua dulu deh yang ngegas. Ini.
1: ayo Pak, didengerin, Pak.
0: Ini tahu nggak, mayoritas aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia saat ini berasal dari generasi milenial. Berarti kan
1: generasi kita.
0: Iya ya, berarti kan generasi kita gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi 54% dari jumlah penduduk sekitar 6 juta dari total ya, total ASN sekitar 6.500 lebih ya, 500.000.
1: Banyak ya Pak ya?
0: Banyak, per 31 Desember 2025 itu 54%-nya itu merupakan Gen Y, generasi milenial, kelahiran 81 sampai 96.
1: Oke.
0: Lalu disusul 36% Gen X di kelahiran 1965 sampai 1980. Terus di bawahnya ada 9% itu merupakan Gen Z, kelahiran 97 sampai 2012, dan 1%-nya merupakan baby boomers.
1: Baby boomers? Oh, baby boomers masih ada ya?
0: Ada. Ada. Kelahiran 1946 sampai dengan 1964. Berarti yang paling banyak itu generasi milenial ya, Gen Y.
1: Memang usia kita nih lagi usia-usia produktif, Pak.
0: Usia produktif, usia yang menikmati generasi ke bawahnya dan generasi ke atasnya.
1: Betul.
0: Jadi P3K ini mendominasi ASN Gen Milenial. ASN generasi milenial paling banyak saat ini berstatus P3K, bahkan jumlahnya sedikit lebih tinggi dibandingkan PNS.
1: Jadi kalau semisal yang sudah menjadi PNS atau ASN ya Pak ya, sepertinya kan baby boomer dong Pak.
0: Itu pasti itu.
1: Udah pasti ya.
0: Udah pasti itu ya.
1: Oke.
0: Jadi ya mungkin kalau misalkan generasi apa Gen Z gitu kan. Kalau misalkan Gen Z mungkin ya belum terlalu ini kali ya.
1: Kalau muda mungkin masih P3K ya.
0: Gitu. Gen Z, Gen X gitu kan. Tapi Gen Y ini udah 54%, gila, banyak banget. Jadi, ternyata
1: mendominasi
0: ya, luar biasa deh. Masuk.
1: Coba.
0: Tahu nggak sih ada yang lebih horror, tahu nggak sih? Kalau misalkan di Kabupaten Lebak itu kan cuma apa namanya kena SP kali ya. Tapi kalau BKPSDM-nya Kota Makassar ini langsung dipecat tuh.
1: Kalau ketahuan
0: live.
1: Waduh.
0: Di medsos.
1: Tanpa basa-basi,
0: cuma karena ya mungkin absen kehadiran gitu ya. Aturan ini resmi tertuang dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil ya. Nah itu kalau misalkan di Lebak tadi kan apa namanya cepat teguran aja ya,
1: iya.
0: SP gitu kan.
1: Betul.
0: Ini PNS P3K sudah bisa dipecat. Ini ngeri. Ngeri kalau gini. Ya udahlah ya, karena emang ya santai aja. Itu beda pulau, Bu. Tenang, Bu.
1: Santai ya.
0: Masih humanis lah. Humanis katanya. Aduh, terus juga informasi dari tapi ini ada info yang terbaru loh.
1: Apa tuh?
0: Operasi Patuh Maung 2026 resmi digelar.
1: Oh, resmi digelar. Berarti jadi nih, nggak diwatelin nih.
0: Iya. Okay. Ini terhitung tanggal 8 Juni sampai 22 Juni.
1: Oke.
0: Ini diambil dari apa namanya, media lampu, media kampung ya. Media kampung nih. Jadi Polres Lebak melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas resmi menggelar operasi Batu Maung yang berlangsung selama 14 hari mulai 8 Juni hingga 22 Juni 2026, dan operasi ini bertujuan meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di Kabupaten Lebak. Eh, ada backsound.
1: Okay.
0: Jadi AKBP Herfio Zaki ini menyampaikan bahwa operasi Batu Maung mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut ini menegaskan komitmen Polri dalam mengedepankan penegakan hukum berbasis teknologi untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Oh iya, sahabat Mula Tuli, tahu nggak kenapa Ayu tadi menyampaikan kalau misalkan tadi mungkin nggak jadi ya? Karena biasanya kan kalau misalkan ada operasi seperti ini suka ada tuh ya ke kita ya.
1: Betul.
0: Ada informasi talk show ataupun apalah gitu kan. Nah ternyata ini nggak ada aja ya yuk ya. Makanya lah disampaikan gitu. Pas buka, oh jalan, siap.
1: Enggak, Pak. Tapi mau di akun resminya mereka, Instagram itu ditunda karena batas waktu yang tidak ditentukan.
0: Nah, lo, wah, jadi simpang siur nih. Ya, ngeprank dong kalau gitu ya. Berarti ya.
1: Telepon aja deh supaya lebih jelas lagi nanti.
0: Iya, kita telepon lah ya.
1: Nanti mau kapan gitu.
0: Konfirmasinya. Terus kalau misalnya mau kasih tahu. Aduh, suka hut-hutan kata Bang Rico tema. Aduh, tapi adalah apapun gitu kan, walaupun memang ditunda, tetaplah kita harus tertib dalam berlalu lintas ya. Bu, jangan sampai ada yang demo informasiin mengenai UPT, Bu. Mengenai
1: PLN,
0: Bu.
1: Oh, betul ya, hari ini saya belum buka tuh PLN mau pemeliharaan jaringan di mana aja. Mereka hari ini kemarin sih ada.
0: Kemarin ada. Ya. Oke. Okay.
1: Terus kalau untuk hari ini di mana ya?
0: Kayaknya ada deh hari ini.
1: Hari ini pemeliharaan jaringannya itu.
0: Ini tanggal berapa? Tanggal 9 kan?
1: 9. Iya, ada, Pak, betul.
0: Ada ya?
1: Ada di mana nih? Di Labuan.
0: Labuan. Okay.
1: Untuk WLP Labuan ya, di Kecamatan Labuan. Terus untuk WLP Maling WLP Labuan tadi ya, betul ya, di Kecamatan Labuan. Kalau WLP Malingping di Desa Kadujajar.
0: Kadujajar.
1: Ya, untuk WLP Pandeglang di Kelurahan Pasir apa sih, Pak, ini, Pak? Pasir Selang apa Pasir Sedang?
0: Pasir Sedang kali.
1: Ya, itu ya. Dan untuk WLP Rangkas Bitung di Kecamatan Warung Gunung, Pak.
0: Wargun.
1: Iya, di Perum Cendana Baros.
0: Oke. Okay.
1: Alun-alun Pabuaran, Cempaka, Cemplang. Pokoknya Warung Gunung dan sekitarnya deh.
0: Warung Gunung dan sekitarnya.
1: Sampai juga ada ya, dari pukul 10 sampai dengan pukul 16.
0: Nah, jadi siap-siap ya. Oke, oke.
1: Masih sekarang kemarin pukul 9.20. Masih ada waktu. Bisa dipersiapkan lah. Masih ada waktu ya.
0: Kadang-kadang suka bikin gimana gitu orang yang dengernya. Kita udah masuk katanya nih untuk di Pulau Jawa ya, puncak suhu dingin saat kemarau ini diprediksi bakal terjadi bulan Juli dan Agustus ya. Jadi fenomena bediding, kalau bahasa Bang Rico nggak bergidik gitu ya. Ini mulai dirasakan di berbagai wilayah Pulau Jawa seiring masuknya musim kemarau 2026. Jadi kondisi ini ditandai dengan suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari akibat berkurangnya tutupan awan dan rendahnya kelembapan udara. Kerasa ya? Oke, berarti setuju. Gitu kan, merasakan gitu kan. Nah, sejumlah wilayah di Jawa Tengah sendiri itu di Daerah Istimewa Yogyakarta, terus Jawa Timur
1: apa tuh?
0: Telah mengalami penurunan suhu, terutama di daerah dataran tinggi seperti Dieng, Wonosobo, Lereng, Merapi.
1: Ya kalau kalau ke Dieng asik ya, Boy ya.
0: Jauh, Bu.
1: Iya tahu jauh, tapi kayaknya asik gitu.
0: Asik ya.
1: Dingin-dingin gimana gitu ya. Tapi di Kabupaten Lombok juga ada, Pak, ya.
0: Ada.
1: Di Gunung Luhur. Wisata negeri di atas awan.
0: Iya.
1: Terus gimana lagi tuh?
0: Di Citorek juga lumayan tuh, Bu. Kalau misalnya pernah menginap, kayaknya 3 hari di Cikuya.
1: Iya, betul.
0: 3 hari kayaknya enggak bakalan mandi dulu tuh. Citorek tuh.
1: Karena dingin ya.
0: Jadi nanti ya, itu masih terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026 ya. Untuk suhunya sendiri mencapai 19 derajat Celcius. Sementara untuk kawasan di, dataran tingginya itu berpotensi turun hingga 16 derajat Celcius.
1: Oke.
0: Nah, jadi siap-siap aja tuh nyari pakaian yang bahan-bahannya ya membuat anget lah gitu kan.
1: Betul.
0: Anget badan.
1: Siap-siap ya.
0: Nah, gitu. Terus juga, nah ini ada informasi mengenai kesehatan. Yuk pernah masak
1: tuh?
0: Telur dadar enggak?
1: Pernah.
0: Pernah, tapi dicampur sama tepung.
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Kalau itu nggak pernah, Pak.
0: Oh, nggak pernah ya?
1: Itu sekte dari mana? Telur dadar dicampur dengan tepung, Pak. Sekte sebelah mana itu?
0: Jadi ini dari CNN, CNN ID Light ya. Telur dadar dicampur tepung ini sering dianggap bikin gizi berkurang katanya. Padahal kandungan protein telur pada dasarnya itu tetap sama selama jumlah telur yang digunakan tidak berubah.
1: Oke.
0: Oke, masalahnya muncul ketika telur dicampur banyak tepung gitu, lalu dibagi ke lebih banyak porsi misalkan ya. Akibatnya ini tidak menerima protein yang mungkin secukupnya gitu. Malah lebih sedikit dibandingkan jika mendapat satu butir telur.
1: Enggak, serius
0: utuh.
1: Sebentar mau nanya.
0: Kenapa?
1: Emang ada ya?
0: Ada.
1: Telur?
0: Heeh.
1: Dadar?
0: Iya.
1: Dibikin dicampur sama
0: dicampur
1: tepung.
0: Tapi
1: apa?
0: Biar kelihatan tambah banyak aja kali.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Karena begini. Okay. Satu keluarga itu kan ada yang 6 orang gitu kan. Kalau misalkan telurnya 4 kan enggak mungkin gitu. Pasti harus ada yang ngalah 2.
1: Makanya, jadi supaya telurnya terlihat lebih besar, dicampurlah si telur itu dengan tepung.
0: Tapi dengan catatan ya, jangan banyak tepungnya, telurnya sedikit, iya. Bahaya kalau kayak gitu.
1: Betul.
0: Nggak ada
1: proteinnya
0: giginya.
1: Berkurang jadinya.
0: Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mencampur ya, tepungnya ya sedikit lah, maksudnya yang wajar lah.
1: Ya wajarnya gitu aja. Tapi jujur sih belum pernah ya, Pak,
0: belum
1: ya selama
0: ya
1: ini gitu.
0: Cobain deh.
1: Enggak. Juga gitu. rasanya pasti kayak telur ditepungin.
0: Iya, telur ditepungin.
1: Rasa telurnya hilang gitu.
0: Tapi kalau misalkan misalkan telurnya 2 misalkan ya, tepungnya atau 1 atau 2 sendok mungkin masih terasa gitu.
1: Yes.
0: Asal jangan kebanyakan aja.
1: Itu dia gitu. Makanya kalau semisal tepungnya kebanyakan apa rasanya,
0: nah,
1: gitu.
0: Ya, jadi ya semuanya emang segala sesuatu yang melebihi itu emang gak baik.
1: Tidak baik ya.
0: Gak baik ya. Oke. Jadi jangan sekali lagi kalau misalkan mau mendadar telur jangan kebanyakan tepungnya, boleh pakai tepung tapi ya sewajarnya aja gitu.
1: Baik, baik. Tapi kalau bisa nggak usah pakai tepung deh.
0: Kalau banyak telurnya ya.
1: Telurnya aja lah.
0: Kalau misalkan toko sih yang tutup nih ya udah biasa ya. Tapi kebayang nggak kalau bandara yang tutup?
1: Hah, bandara
0: permanen tutup? Lagi?
1: Di mana, Pak?
0: Dubai. Tapi masih ada waktu 9 tahun lagi nanti. gitu. Tapi kan kalau misalnya kita
1: Dubai punya... mau tutup bandara. Pokoknya Dubai itu negara maju ya Pak ya. Kok bisa sih bandaranya ditutup? Ada apa katanya Pak?
0: Ini Bandara Internasional Dubai DXB yang megang tahta sebagai bandara internasional paling sibuk di dunia dipastikan akan ditutup secara permanen pada tahun 2035.
1: Oke, karena
0: alasannya. Ini kebijakan ekstrim ini diambil seiring keputusan pemerintah Dubai untuk memindahkan seluruh operasional penerbangan ke Bandara Internasional Al Maktoum.
1: Oh, mau jadi, pindah.
0: Jadi pindah gitu. Okay. Tapi kan maksudnya ini kan bandara udah wah gitu kan. Pindah terus pakai apa bandara ini?
1: Iya.
0: Gitu. Nah, The Mirror ini menyebutkan bahwa seluruh maskapai penerbangan termasuk maskapai plat merah Emirates secara bertahap akan memindahkan armada dan layanannya ke bandara baru tersebut. Nah, ini bandara ini juga dikenal dengan nama Dubai World Center atau DWC. Ini terletak sekitar 32 km di sebelah barat daya pusat kota Dubai. Jadi pengen lebih dekat kali ya.
1: Oke, jadi masalah tempatnya ya.
0: Ini kebanyakan duit nih negara nih kalau kayak gini nih. Padahal kenapa enggak berpindah fungsi aja gitu ya. Jangan sampai ditutup permanen gitu maksudnya. Tapi ya berhubung duitnya kebanyakan. Aduh, gimana para kaisar para raja itu aja lah, para sultan itu aja lah, seterah mau diapain, duitnya kebanyakan ya kayak gitu.
1: Jadi mau pindah tempat, bukan karena
0: sudah tidak layak, bukan?
1: Iya, bukan. Tapi memang mau pindah tempat. Oke
0: lah, kapan ya?
1: Mau ngapain emang ya Pak? Bapak mau ke sana?
0: Enggak, Bandar Soekarno pindah ke sini. Kan ada tuh Jalan Soekarno Hatta udah ada, tinggal bandaranya gitu.
1: Enggak gitu juga ya, enggak gitu. Kira-kira mau ngapain?
0: Enak apa? Banget ya, main sulap aja kayak Jumanji kalau kayak gitu. Ini ada info buat sahabat mulat dulu yang ingin mendonorkan darahnya ya. Ini ada yang rutin banget nih.
1: Rutin donor darah.
0: Rutin yang donor darah ya. Dari swalayan. Jadi, minimarket. Minimarket ya, yang biru ya, plat biru ya. Ini cabang Lebak gelar aksi donor darah targetkan puluhan kantong untuk kemanusiaan. Keren memang. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama, Indo cabang Lebak ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Lebak menyelenggarakan kegiatan donor darah rutin pada hari Senin kemarin, dan kegiatan ini mengusung tema kemanusiaan digelar di ruang training center kantor cabang di Kabupaten Lebak. Jadi aksi sosial ini diikuti dengan antusias oleh para karyawannya dan karyawatinya cabang Lebak, serta terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mendonorkan darahnya. Jadi yang darahnya kebanyakan,
1: nggak ada Pak dari sananya darah kebanyakan.
0: Oh nggak ada ya.
1: Aduh.
0: Jadi gimana? Yang darahnya ketinggian gitu atau gimana?
1: Ya pokoknya yang badannya sehat.
0: Yang badannya
1: terus
0: sehat
1: mau
0: ya.
1: Mau mendonorkan darahnya, peduli untuk sesama. Ya monggo gitu loh.
0: Oh gitu ya. Berarti darah manusia itu udah segitu gitu ya.
1: Iya dong.
0: Enggak lebih enggak kurang gitu ya.
1: Sesuai takarannya.
0: Sesuai takarannya. Aduh, kacau memang kadang-kadang bahasa itu ngejelimet. Jadi ya untuk sahabat pelatul yang memang punya jiwa manusia yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi gitu kan. Ini terbuka juga untuk umum kemarin ya gitu.
1: Kapan kemarin?
0: Kemarin.
1: Berarti sekarang udahan dong?
0: Udah enggak sekarang.
1: Oke.
0: Ada info apa lagi?
1: Cukup Pak.
0: Cukup ya? Oke. Oke kalau begitu.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar

0: Sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: cerdas, informatif, dan solutif. Masih di Multatuli Pagi di hari Selasa bulan Juni 2026. Sudah 9 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Masih bareng kita berdua sampai selesai.
1: Iya, betul.
0: Takut
1: selesai.
0: Takut salah ngomong. Wah, ini ada yang memprihatinkan nih, Yoni.
1: Apa
0: kasus
1: tuh?
0: DBD di Lebak tembus 391. Mm-hmm. Wah, Dinkes soroti rendahnya pengendalian sarang nyamuk atau PSN.
1: Jadi DBD lagi banyak nih kasusnya, lagi merebak.
0: Lagi merebak.
1: Ih, Pak, saya juga kemarin tuh takutnya DBD, Pak, anak saya, Pak.
0: Tapi enggak kan?
1: Enggak dong, Pak, alhamdulillah gitu.
0: Itu kembali lagi ke orang tuanya kalau begitu. Jadi kalau misalkan keadaan rumahnya bersih, enggak mungkin lah gitu kan. Selalu menerapkan 3M, enggak mungkin juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tapi namanya
0: terkecuali nih kalau anaknya dibawa sama lu ke kebon gitu. Itu lain cerita.
1: Lain cerita ya, Pak.
0: Nah, ini penyebaran demam berdarah denyu atau DBD di Kabupaten Lebak menunjukkan tren yang masih mengkhawatirkan. Hingga awal Juni, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Lebak ini mencatat sebanyak 391 kasus di DBD ya. Mm-hmm. Ini telah ditemukan di berbagai wilayah. Dan angka tersebut menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan di tingkat lingkungan belum berjalan optimal ya. Dan ditambah kondisi cuaca yang mendukung perkembangbiakan nyamuk serta masih ditemukannya genangan air di permukiman warga dinilai menjadi faktor yang memicu peningkatan kasus. Gitu ya. Jadi harus diworo-woro lagi nih ya mengenai 3M-nya.
1: Mm-hmm.
0: Dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Lebak sendiri, Dr. Firman Rahmatullah, ini mengatakan bahwa jumlah kasus berpotensi terus bertambah apabila masyarakat tidak aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin.
1: Nah, jadi makanya harus ingat 3M plus.
0: Ya, 3M plus itu harus diterapkan ya. Jangan sampai nanti ketika ada genangan air di depan rumah, di pot, atau mungkin bekas-bekas sampah seperti di ember dan lain sebagainya, itu mendingan ditumpahin. Kalau enggak embernya di balik gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Dibalik.
1: Musim kemarau, musim kemarau tuh memang banyak nyamuk yang sedang berkeliaran karena fase perkembangbiakannya udah selesai gitu. Jadi si apa tuh namanya? Si
0: jentik.
1: Si jentiknya tuh udah jadi nyamuk. Jadi makanya jangan heran ya kalau misalnya musim kemarau tuh justru nyamuk lebih banyak gitu.
0: Gitu. Karena yang kecil-kecil itu sudah mulai terbang.
1: Iya, Pak. Sudah bertumbuh kembang mereka, Pak. Menjadi nyamuk. Tapi tahu enggak sih ada fakta menarik soal nyamuk ini gitu. Ternyata nyamuk yang suka ngegigitin manusia itu jenis kelaminnya justru nyamuk yang betina, Pak.
0: Nyamuk yang betina.
1: Iya.
0: Dari mana tahu?
1: Iya, betul. Ini ada penelitiannya.
0: Oke.
1: Ya, jadi sebenarnya nyamuk jantan itu dia tidak pernah menggigit, Pak. Kalau untuk mencari makan, dia biasanya menghisap sari bunga.
0: Oh, itu yang jantan ya.
1: Tapi kenapa nih si betina ini justru terkesannya mencari makannya menghisap darah manusia?
0: Nah, itu kenapa itu?
1: Nah, karena si betina ini mempersiapkan telurnya itu untuk bisa berkembang dan darah manusia itu punya kandungan zat besi dan protein. Nah, jadi itu untuk menunjang perkembangbiakan telurnya itu, Pak. Jadi membutuhkan
0: zat besi sama protein.
1: Darah manusia itu sebagai asupan zat besi dan juga protein.
0: Emang hewan gak punya zat besi gitu ya? Kenapa?
1: Kurang, Pak. Nyamuk kan kecil, Pak. Apalagi dia sebenarnya makannya itu cuma menghisap sari bunga gitu kan.
0: Gitu. Itu kan buat yang jantan.
1: Iya.
0: Hisap sari bunga.
1: Kalau yang betina kan dia kan harus bertelur, Pak, berkembang biak, bukan?
0: Oke.
1: Dia butuh asupan lebih tuh, zat besi dan protein. Di mana dapatnya? Ya dari darah manusia. Jadi penelitian menunjukkan kalau semisal nyamuk-nyamuk yang menggigit kita itu adalah nyamuk yang berjenis kelamin betina.
0: Tapi yang
1: gitunya ya, Pak.
0: Yang luar biasanya para peneliti ini dia jago gitu.
1: Iya, bisa.
0: Takutnya enggak, takutnya dikorek-korek gitu.
1: Kan pakai mikroskop, Pak.
0: Oh, gitu
1: bisa
0: ya.
1: Bisa diperbesar sampai sekian puluh ribu.
0: Oke, okay. Kali kan? Ya.
1: Iya, gitu.
0: Kali. Oke, okay, oke. Okay.
1: Gitu. Tapi luar biasa ya. Jadi hewan saja gitu demi anaknya rela berkorban, yeah, gitu kan, yeah. Pak. Kalau misalnya kita kan lihat nyamuk gigit, wah. Buat aduh. Itu seorang ibu itu.
0: Sama sih sebenarnya. Bapak-bapak juga kayak gitu gitu, sama kayak gitu. Cuma ya yang jadi pertanyaannya itu tadi gitu. Mereka itu luar biasa gitu kan, okay, sampai ya bisa mengetahui gitu kan mana, betul, yang jantan dan mana yang betina gitu. Betul, betul, begitu, betul, majunya ilmu pengetahuan. Ya, luar biasa pokoknya. Ya,
1: tapi ini juga ada informasi.
0: Apa? Orang-orang di luar udah nungguin. Hah, informasi lagi nih.
1: Gak jadi.
0: Bikin penasaran. Aduh, kacau.
1: Gimana, terusin lagi. Udah, soal nyamuk ya udah beres.
0: Enggak, katanya sih ya, katanya di Singapura sana itu ada. Ada nyamuk diberantas sama nyamuk gitu. Apa gimana, ya? Pak? Nyamuk diberantas sama nyamuk.
1: Nyamuk diberantas sama nyamuk. Berarti si nyamuknya ini kanibal gitu.
0: Iya. Mereka
1: makan nyamuk lagi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Bukan makan nyamuk dalam tanda kutip ya, bukan makan nyamuk. Ya.
1: Takut
0: salah ngomong nanti deh, kita cari referensinya. Tapi sempet baca gitu kan, sempet baca ada gitu kan yang memang membunuh nyamuk dengan nyamuk juga gitu. Nanti deh coba kita cari ya.
1: Mungkin nyamuknya sudah dimodifikasi ya.
0: Sudah dimodifikasi pastinya. Gitu.
1: Tapi tahu nggak sih, sama melihat itu ternyata KRL Greenland ini bakal dirombak besar-besaran ya. Masih inget kan kenapa dari mana saja KRL Greenland ini? Masih inget ya, ini tuh jalur neraka. Jalur nerakanya
0: Rangga Sebitung.
1: Anak kereta.
0: Oh, anak kereta.
1: Iya betul, jalan Rangka segitu ke Tanah Abang gitu, yeah. Green Line ini ya. Kalau misal yang arah Depok, oh jalur nerakanya dari Depok situ ya, ke Manggarai itu,
0: okay,
1: itu penuh banget gitu. Nah ini Green Line ini, berarti kan ini menyoal Rangka segitu ke Tanah Abang ya, tentunya akan dirombak katanya besar-besaran, Pak.
0: Jadi
1: seperti apa ya nanti?
0: Sekarang aja kan udah besar, ya kan? Iya. Kalau misal mau dirombak besar-besaran, bakalnya seperti apa?
1: Iya, wow. Karena memang begini, Pak, menimbang dan juga mengingat, mengingat dan juga menimbang. Di tahun 2025 itu, akumulasi pemakai kereta ini itu menembus angka 77.552.716 pengguna, Pak. Bayangkan.
0: Itu udah hampir mengimbangi
1: seperempatnya jumlah penduduk Indonesia. Yang pakai kereta, bayangkan.
0: Luar biasa berarti.
1: Iya, dan di semester awal aja ini ya, Pak ya, periode Januari sampai dengan Mei,
0: okay,
1: itu volume penumpangnya sudah mencapai 33 juta lebih, Pak.
0: Itu orang semua?
1: Enggak. Makhluk-makhluk astral yang ikut. Ya, jadi dikarenakan hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia bersama Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan ini bersiap untuk merombak infrastruktur komuter lain. Nah, proyek ini nantinya akan meningkatkan fitur operasional pada KRL Green Line, yang sudah saya sebut ya, melalui rute lintas Tanah Abang sampai Rangkas Bitung. Dan fokus utama dari proyek ini sih nantinya modernisasi, juga penguatan sistem pasokan kelistrikan serta pembaruan teknologi persinyalan pada jalur yang dikenal sebagai tingkat pergerakan penumpang yang sahabat. iya deh Pak, satu-satunya di Indonesia jalur kereta api yang tidak pernah kosong itu ya, jalur green line.
0: Betul, memang betul. Cuma mungkin pas kosongnya itu pas dari jam 1 sampai jam 3.
1: Oh, itu karena memang masih belum peak hour ya, belum jam pulang kerja juga ya, jadi masih ada kosong-kosongnya lah. Tapi kalau udah lewat jam segitu Pak?
0: Enggak, maksudnya jam 1 malam sampai jam 3.
1: Ya itu siapa yang mau naik Pak?
0: Itu maksudnya, makanya kosong. Ternyata sempat loading juga.
1: Tapi kalaupun jam 1 siang sampai jam 3 sore juga kayaknya
0: iya, masih lengang lah, lengang gitu. Kan, gitu. Lengang. Karena belum banyak yang pulang
1: ya,
0: gitu kan.
1: Ya betul, tapi jangan mencoba sekali-kali.
0: Jangan.
1: Lepas dari jam 3 sore Anda memakai komputer lain arah Tanah Abang ke Rangkas Bitung.
0: Jangan.
1: Karena
0: semua orang tumpah ke Rangkas Bitung.
1: Pokoknya waalaikumsalam udah. Ya, pernah kecuali tahu betatuli mau uji nyali untuk kekuatan betis, otot betis dan pahanya silakan ya.
0: Itu juga kalau misalkan masih masuk ya. Kalau enggak masuk pas di pas di sambungan gimana tuh? aduh kacau nih.
1: Untuk pasokan listrikannya sendiri ya, nanti sih ditargetkan katanya itu akan menjadi, kalau saat ini jalur terpadat kita itu masih di 3000 volt Pak.
0: Masih berarti kan bakal ada penambahan.
1: Iya. Sedangkan untuk jalur KRL lintas Bogor Bekasi itu sudah 4000 volt Pak.
0: 3000, kita 3000.
1: Iya, dengan penumpang yang segitu juga.
0: Penumpangnya hampir seperempatnya.
1: Iya. Gitu. Kalau di daerah Bogor Bekasi udah 4000 volt, berarti kan tidak seimbang ya, Pak.
0: Tidak
1: ya?
0: Seimbang, betul, betul.
1: Terus rangkaian keretanya juga gitu, masih ada 12 rangkaian kan? 8 sampai 10 lah.
0: 8 sampai 10 ya, kan? Ya.
1: Mungkin nanti juga akan ditambah juga rangkaian keretanya, terus listriknya juga gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja deh.
0: Nah, tapi sempat baca sih kemarin-kemarin itu pihak PLN bakal bekerja sama. Okay. Adakan MOU dengan pihak KAI.
1: Nah gitu. Itu terus juga nih sistem pengamanan jarak tunggu antar kereta ya. Kalau kita kan masih di kisaran 10 menit biasanya ya Pak ya,
0: 10-15 lah,
1: 10-15 menit kan. Nah Bekasi Bogor nih operasinya udah 3-4 menit Pak.
0: 3-4 menit.
1: Kereta baru jalan datang lagi Pak.
0: Baru jalan udah nongol lagi. Jalan udah nongol lagi.
1: Gak ada itu yang namanya nunggu lama-lama tuh gak ada.
0: Kebayang gak kalau misalkan daerah sana dia nunggunya sampai 20 menit.
1: Aduh. Di demo kayaknya Pak.
0: Aduh. Jangankan itu, kemarin aja kan yang sempat ada gangguan ya perjalanannya, awal sempat pada turun semua tuh.
1: Betul gitu. Itu jalur-jalur krusial tuh, jalur-jalur neraka tuh, jangan sampai ya.
0: Dalam tanda kutip ya, jalur nerakanya ya.
1: Jangan sampai pokoknya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Masih ada?
1: Ada. Ayo, okay. Silakan.
0: Nih ada kita kan sekarang udah masih ada nggak sih di daerah madu?
1: Madu.
0: Apa namanya tuh hewannya, apa namanya?
1: Lebah.
0: Ah, lebah. Lebah masih ada nggak?
1: Lebah.
0: Masih suka nemuin.
1: Kalau lebah yang berwarna hitam kuning itu. Iya, lebah madu itu. Udah nggak pernah nemu sih.
0: Udah nggak pernah ya.
1: Tapi
0: udah jarang lah.
1: Itu suka ada nemu.
0: Kalau tawon sering ya.
1: Nah, itu sering ya. Tapi kalau lebah yang benar-benar lebah madu itu udah jarang.
0: Udah jarang.
1: Kenapa tuh dengan lebah madu? Apakah
0: nah, ini ada
1: populasinya mau punah atau bagaimana Pak?
0: Enggak, katanya BRIN ini menemukan madu dengan potensi anti kanker hingga pengendali kadar gula darah dari Yogyakarta dan Sumbawa.
1: Oke.
0: Jadi peneliti BRIN bersama UGM ini berhasil menemukan bakteri asam laktat probiotik dari madu dan bivalen lebah tanpa sengat asal Indonesia. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bakteri tersebut memiliki aktivitas antibakteri, antibiofilm, antioksidan hingga potensi anti kanker yang menjanjikan untuk pengembangan produk kesehatan di masa depan.
1: Oke.
0: Jadi selain itu, bakteri probiotik yang ditemukan juga mampu menghambat aktivitas alpha amylase, enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi gula.
1: Oh, berarti ini si penghasil si hewan yang penghasil madunya ini punya madu yang another level gitu ya, Pak ya, dari madu-madu yang biasa.
0: Nah, temuan ini membuka peluang nih pemanfaatan madu lebah ya tanpa sengat ini sebagai bahan pangan fungsional yang dapat membantu mengendalikan kadar gula darah meski masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.
1: Oh,
0: aktivitasnya pada skala industri gitu.
1: Selalu ini ya, kita selalu suka gitu kalau sebenarnya BRIN sudah menemukan apa gitu.
0: Nah, itu. Jadi benar-benar yang ditemukannya tuh sangat bermanfaat
1: gitu tuh, ya. Dan punya apa namanya manfaat-manfaat yang positif juga gitu. Tapi ngomongin soal madu ya, Pak ya. Diingetin buat ibu-ibu, apalagi ibu muda, ibu yang ibu baru, ibu mam gitu ya. Kalau bayi yang umurnya belum 1 tahun, itu jangan dikasih madu ya, Bu.
0: Oh, jangan dikasih madu.
1: Gak boleh.
0: Yang belum 1 tahun ya? Oke. Kenapa tuh? Kenapa?
1: Karena madu itu punya yang namanya ada bakteri botulism atau apa gitu ya, Pak ya. Bisa di search deh nanti. Itu bisa meningkatkan resiko keracunan pada bayi, Pak. Karena sistem pencernaan bayi yang umumnya belum berumur 1 tahun itu belum kuat untuk mengkonsumsi madu.
0: Oke.
1: Itu bisa sampai meningkatkan resiko kematian, Pak.
0: Oke.
1: Jadi makanya ya, bayi yang umurnya belum 1 tahun itu tidak boleh mengkonsumsi madu.
0: Nah, itu ya. Sekarang informasi dapat lagi, pengetahuannya dapat lagi ya. Jadi bayi yang belum sampai 1 tahun jangan diberi madu.
1: Iya, karena kan ada ya orang tua zaman dulu yang anaknya sakit atau bibirnya kering-kering gitu kan, masih bayi diolesi madu. Aduh, jangan.
0: Ekspresi lu ngeri. Sumpah.
1: Iya, jangan. Aduh, jangan ya. Itu bahaya.
0: Nah, ini mengenai, kita balik lagi ya mengenai biar pengetahuannya lengkap nih untuk sahabat Mulatuli mengenai tadi DBD ya. Betul kan, Singapura itu mempunyai project nyamuk, yaitu yang di tahun 2023 silam Singapura ini melepaskan 300 juta nyamuk Wolbachia.
1: Oh, itu untuk memakan nyamuk yang biasa.
0: Untuk mengatasi demam berdarah denyut.
1: Oke.
0: Itu ya. Jadi ya itu tadi. Jadi Singapura ini menyebar nyamuk Wolbachia di berbagai daerah di Singapura ya. Jadi ya, terkadang kita berpikirnya pendek sih ya. Bukannya dibasmi, nyamuk justru dibudidaya. Kalau kita mikir ke situ ya. Nah, itu. Jadi sahabat Mulatuli, cari deh pokoknya ya. Kalau misalkan ketemu sama nyamuk yang memang masuk kepada proyek nyamuk Wolbachia ini yang dijalankan oleh Badan Lingkungan Nasional Singapura ya. Ini
1: emang nyamuk itu terbang ke Indonesia?
0: Ini
1: Indonesia.
0: Awalap. Tapi ada proyeknya. Proyeknya itu dicoba di daerah mana? Sumatera atau apa ya gitu ya. Yang tetanggaan sama Singapura apa sih?
1: Batam.
0: Oh iya, itu Batam.
1: Ih, kemana sih dia? Di Batam. Oh, nyamuknya sudah menyeberang ke Batam, Pak.
0: Iya, gitu. Jadi kan pasti ada kerjasama lah antar negara gitu kan. Nah, ini diproyekkan gitu. Jadi ini bukan racun kimia ya, melainkan program biologis untuk mengendalikan populasi nyamuk penyebar demam berdarah.
1: Gitu. Tapi pinter ya itu nyamuk.
0: Pinter gimana? Ya pinter lah, kalau gak pinter dia pasti nabrak terus.
1: Pinter, berarti dia sudah terprogram untuk memakan nyamuk yang berbahaya, maksudnya.
0: Ya, jadi si para ilmuwan ini mengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti jantan yang telah disuntik dengan bakteri alami bernama Wolbachia, begitu. Jadi nyamuk jantan ini tidak menggigit manusia.
1: Apa sih bilang, Pak?
0: Dan tidak menyebarkan penyakit.
1: Iya, nyamuk jantan itu memang tidak pernah menggigit manusia karena mereka tuh makannya itu.
0: Mandul. Di sini disebutkan mandul. jadi ini ya. Saat nyamuk jantan Wolbachia kawin dengan nyamuk betina liar ya, bakteri tersebut akan membuat telur nyamuk betina gagal menetas.
1: Oke.
0: Gitu. Akibatnya populasi nyamuk pembawa DBD ini akan menurun drastis dari generasi ke generasi.
1: Iya, paham.
0: Nah, ini proyeknya ini diterapkan secara bertahap sejak tahun 2016 silam. Dan ini telah menjangkau sekitar setengah dari total rumah tangga di Singapura dan mencakup wilayah yang beresiko tinggi terhadap wabah DBD. Begitu ya. Well, luar biasa memang.
1: Keren-keren.
0: Untuk negara tetangga ini. Mau menginformasikan mengenai balita di Kabupaten Tangerang
1: yang
0: terpapar ISPA.
1: Aduh.
0: Ini sampai 51.300 balita.
1: Kok banyak ya, Pak?
0: Nanti deh, Bu. Kita lagu dulu.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah.

itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan

0: Tidak terbelit-belit, cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk, ikuti Belajar Ngonten, pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
1: Konten keren, usaha makin keren.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuliana.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: 89 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Gak mau ditanggak juga.
1: Aduh. Pak, ada yang menarik nih, Pak.
0: Kenapa, Bu?
1: Ada 39 daerah yang tidak mampu bayar gaji P3K. Waduh. Ngeri ya.
0: Oh, itu yang gak mau.
1: Gak mau, oh, Pak. Tapi tidak mampu.
0: Oh, tidak mampu. Gitu. Oke. Okay.
1: Nah, Mendagri Pak Tito Karnavian. Ih, so akrab banget ya. Mengungkap alasan ya. Apa namanya, ada 39 pemerintah daerah yang katanya tidak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan menurutnya puluhan pemda yang tidak mampu membayar P3K ini lantaran porsi belanja pegawainya itu di atas 50%, Pak.
0: Di atas 50%? Berarti nombok gitu ya?
1: Iya. Nah, karena hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menilai bahwa perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD yang ada di anggaran pendapatan belanja negara.
0: Oke, jadi tetap ya, campur tangan negara tetap ada ya.
1: Kita bisa lepas bagaimanapun ya.
0: Bagaimanapun juga.
1: Bagaimanapun, tetap ya. Ujung-ujungnya pasti minta bantuan juga gitu.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Nah, Menteri Dalam Negeri juga menyebutkan ya, beberapa daerah yang memerlukan bantuan ini adalah seperti Sulawesi Tengah, Pak.
0: Sulawesi Tengah.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Karena belanja pegawainya sebesar 56,65%, Pak.
0: Lebihnya itu 6% ya?
1: Begitu. Tapi juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi sampai 53,1%, Pak, dari APBD. Bayangkan dengan APBD yang jika kita belakang 100% gitu ya, Pak ya. Separuhnya sudah dipotong dengan apa itu namanya, porsi belanja pegawai. Itu tinggal kebagian 40%. Itu buat pembangunan infrastruktur, ya kan?
0: Tapi itu terbangun gak pembangunan
1: infrastruktur? Itu mereka tidak mampu untuk ini apa, membayar gaji P3K itu ya.
0: Itu daerah-daerah, dua daerah itu yang tersorot atau
1: belum okay. Selesai, Pak.
0: Siap, Bu.
1: Ini Kemendagri mencatat ya, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya itu di atas 30% dan hanya 48 kabupaten saja di bawah 30%.
0: Okay.
1: Nah, oleh karena itu, pemerintah mengatur anggaran daerah supaya belanja pegawainya bisa seragam. Dan kewajiban belanja pegawai ini sebenarnya maksimal itu 30%, Pak.
0: Maksimal itu ya, 30%. Ya,
1: 30%. Okay. Ini rencana nanti akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027. Berarti
0: tunggu tahun depan. Berarti kalau misalkan lebih dari 30% itu udah overload ya gitu ya.
1: Iya, perlu berarti kalau gini, kalau semisal ini menumbuhkan kebijakan yang namanya mengimplementasikan seluruh daerah di Indonesia atau kabupaten harus punya belanja pegawainya itu maksimal 30%. Berarti kalau yang daerahnya seperti yang tadi saya sebutkan yang 50 sampai bahkan mau 60%, berarti mereka harus di PHK dong, Pak?
0: Enggak di PHK juga kali mungkin.
1: Terus diapain?
0: Mutasi.
1: Diapain, ayo.
0: Ya itu udah apa namanya, posisinya kan udah P3K gitu kan, statusnya udah P3K.
1: Iya, P3K kan memang 1 tahun perjanjian kerja, Pak. Kalau yang
0: gitu,
1: paruh waktu.
0: Berarti
1: ada kemungkinan, bukan?
0: Ada
1: Tapi kita sih berharapnya cari jalan yang lebih baik ya.
0: Mudah-mudahan sih ya, menemukan ya, jalan keluar yang baik lah gitu
1: ya,
0: kan.
1: Jangan sampai ada yang namanya PHK-PHK lah, kasihan. Mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi gitu kan.
0: Kalau ke situ ya, ini mengenai judulnya P3K.
1: Betul.
0: Apa kabar sama buruh pabrik gitu. Maksudnya itu.
1: Tapi
0: jadi, sama aja
1: jadi
0: dong
1: ke
0: gitu.
1: 13 udah.
0: Kenapa?
1: Cair ya, Pak ya?
0: Itu yang udah nyampe kerjanya 1 tahun.
1: Iya.
0: Kalau yang belum nyampe 1 tahun, setengahnya dong, boleh enggak?
1: Tapi katanya sudah sih Pak.
0: Oh sudah ya.
1: Kementerian Keuangan sudah mencatat realisasi pembayaran gaji ke-13 ASN atau PNS di pemerintah pusat sih katanya sudah mencapai 99.3% sampai 2 Juni 2026 kemarin.
0: Berarti hampir selesai.
1: Pemerintah pusat, kalau pemerintah daerah sudah belum.
0: Enaknya sama siapa? Kita kan bukan penerima gaji ke-13. PKH juga lewat.
1: Ya tapi mudah-mudahan sudah lah ya. Kalau pemerintah pusatnya saja sudah hampir 100% ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah ini
0: masa
1: juga.
0: Iya sih ya, gitu kan.
1: Ibu, ah. Nah,
0: masa iya. Dia mah gitu.
1: Udah, next lain lagi, udah yang lain lagi.
0: Nih yang mau disampaikan tadi ya, sebanyak 51.300 balita di Kabupaten Tangerang ini tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi selama periode Januari hingga Mei kemarin, data tersebut menunjukkan rata-rata lebih dari 10.000 kasus ditemukan setiap bulan di wilayah yang memiliki 29 kecamatan tersebut. Jadi berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, lonjakan kasus tertinggi terjadi pada bulan Februari 2026 dengan jumlah 11.092 balita terpapar ISPA. Sementara Januari tercatat 10.381 kasus, Maret 8.910 kasus, dan April 10.657 kasus, dan Mei 10.260 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan bahwa total kasus ISPA pada balita sepanjang 5 bulan pertama tahun 2026 mencapai 51.300 kasus. Banyak ya ternyata. Dan menurutnya tingginya angka ISPA ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari menurunnya daya tahan tubuh anak, infeksi virus, hingga kondisi lingkungan yang kurang sehat. Jadi selain itu kualitas udara yang memang untuk Tangerang sendiri kita tahu lah ya, yang menurut juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan pernapasan pada balita. Begitu. Jadi buat yang punya balita sekarang, yuk aman yuk.
1: Aman.
0: Ya, oke. Okay. Ini harus diperhatikan juga untuk kualitas udara di sekitar rumah ya gitu ya. Terus juga mungkin dari apa yang dikonsumsi itu juga ya. Merata di setiap daerah, tidak ada yang lebih banyak secara signifikan karena yang namanya penyakit yang ditemukan di setiap daerah itu pasti ya. Dan Hendra juga menjelaskan bahwa kasus ISPA pada balita tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sebaran kasus ini ditemukan hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.
1: Aduh.
0: Ah, karena Tangerang memang ya apa namanya ya? Pabriknya itu
1: daerah banyak. Industri juga, daerah industri sama juga, kayak Cilegon gitu. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau misal ada ISPA yang merebak ya tidak lain tidak bukan penyebab utamanya adalah polusi
0: udara. Sebenarnya bukan hanya pabrik aja kali ya yang jadi polusi udara, kendaraan juga ya mungkin.
1: Nah, kendaraan itu juga punya andil. Terus yang hewan faktor. Peliharaan juga. Mm-hmm. Terus debu-debu di rumah juga. Di Tangerang kan terutama di Serpong, terus kayak di Parung,
0: nah,
1: gitu kan,
0: di
1: Gunung Sindur, itu debunya luar biasa sekali gitu.
0: Oh, debu ya? Bukan polusi pabrik berarti ya itu?
1: Iya.
0: Tapi ada juga ya?
1: Ada juga.
0: Oh, ada juga ya. Oke. Gitu. Maksudnya kalau ke Gunung Sindur yang taunya satu pabrik itu doang tuh pabrik garmen, terus yang lain-lainnya nggak tahu. Polos banget sih.
1: Aduh ya.
0: Para petani jagung sepertinya mungkin lagi kebanjiran.
1: Ini ya.
0: Lagi naik. Terakhir mengalami kenaikan katanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani. Wah keren. Jadi ini mereka para petani ini merasa senang harga jagung pipilan ditampung Ferum Bulog ya 5.500 per kilogram dari sebelumnya 4.000 per kilogram. Itu untungnya 1.500 berarti ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu lumayan lah kalau untuk hitung-hitungan kecilnya ya kecil, tapi kalau untuk hitungan besarnya ya bejibun gitu kan. Kalau mengenai uang langsung respon deh.
1: soalnya telinganya udah auto connect gitu Pak, kalau dengar keuangan itu Pak.
0: Jadi pendapatan ekonomi petani ini dipastikan meningkat menyusul harga jagung terjadi kenaikan ya.
1: Oke.
0: Okay. Wow, keren. Jadi harga jagung pipilan ditampung Perum Bulog 5.500 per kilogram hingga menghasilkan pendapatan 27.500.000 dengan produktivitasnya 5 ton. Mm-mm. Kan gede tuh ya.
1: Wah, luar biasa. Nah, coba itu kaliin 5.000. Berapa sekarang 5.500
0: ya, Pak? 5.500.
1: Kali 5 ton berapa tuh, Pak?
0: Nah, itu. Hitung deh.
1: Segitu kian lah pokoknya.
0: Segitu kian lah ya. Tapi mungkin itu terbagi ya dengan mungkin memberi pupuk subsidi dan lain sebagainya. Mm-hmm. Gitu. Apalagi untuk mereka yang menggunakan tenaga orang, maksudnya menyuruh gitu kan.
1: Ya.
0: Ada tuh yang kayak gitu gitu ya. Jadi ya bersih lah ya, masih puluhan juta gitu kalau bersih. Nah, sentra penghasil jagung tersebar di Kecamatan Gunung Kencana, Maja, Curug Bitung, Rangkas Bitung, Cibadak, Cileles, Cimarga, Lewidamar, dan wilayah Lebak Selatan. Pastinya ini sangat mengapresiasi kehidupan ekonomi petani jagung ya, relatif baik dan sejahtera, terlebih harga pipilan mengalami kenaikan begitu. Kayaknya harus
1: oke, tambahin listnya berarti kebun. Jadi petani jagung lagi naik.
0: Asal tidak dipersulit aja dengan apa, dengan pupuk subsidinya.
1: Enggak kan?
0: Oh, enggak ya.
1: Pupuk sudah disubsidi kan.
0: Oke, okay. Tapi kan ada beberapa namanya apa? Beberapa hal yang memang mereka itu merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi gitu. Karena kan terpecah dengan zonasi juga. Gitu. Biasanya suka begitu. Karena pernah ngalamin juga. Kita bawa KTP nih, KTP ternyata? Yang terdaftar. Ternyata, oh bukan di daerah sini, bukan untuk yang sebelah sini katanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Harus ke sebelah sana. Akhirnya ya putar balik gitu. Jadi memang ada tempat-tempat, ada zonasi, ada bagiannya gitu.
1: Oke.
0: Tapi ya pengalaman lah ya gitu kan. Jadi tidak semua yang menampung subsidi pupuk itu bisa kita apa namanya? Dengan data kita yang ada, karena memang sudah dipecah-pecah gitu menyangkut donasi. Anak pernah mengalami depresi belum? Yuk.
1: Siapa?
0: Anak. Udah pernah mengalami depresi nggak gitu?
1: Ya masa anak bayi sekutil lo gitu.
0: Kita nggak tahu loh, tapi yang namanya anak kan pasti ya itu ada.
1: Mungkin bukan depresi tapi stres.
0: Oh, stres.
1: Kalau stres ya dia
0: tantrum.
1: Yang sinyalnya saya tangkap ya sama Bu Tuli ya, anak saya itu kalau stres itu ketika bertemu banyak orang.
0: Oh gitu. Wah, itu udah tanda tuh. Itu udah tanda kalau dia introvert tuh kalau kayak gitu.
1: Dia paling tidak bisa bertemu banyak orang, Pak. Dia udah langsung overstimulasi dan lain sebagainya, udah terlihat stres pokoknya deh.
0: Jadi energi langsung terkuras gitu ya. Oke. Ini ada nih orang tua yang wajib tahu ciri-ciri anak ngalamin depresi. Jadi memang enggak cuma orang dewasa ya. Anak-anak juga bisa mengalami depresi. Kira-kira ciri-cirinya apa saja? Jadi depresi sendiri ini merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih. Bukan cuma sedih biasa, perasaan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Setiap anak itu akan mengalami pasang surut emosi. Namun bagi sebagian anak, perasaan sedih selama lebih dari beberapa pekan ini dapat menjadi tanda depresi. Ini dikutip dari laman Cleveland Clinic. Depresi ini dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan anak ya, mulai dari kebiasaan tidur, nafsu makan, hingga relasi si kecil dengan orang lain.
1: Betul.
0: Nah gitu. Jadi depresi juga ini bisa membuat anak malas sekolah atau melakukan hobi yang sebelumnya disukai, jadi ditinggalin gitu. Tahu nggak bahwa sekitar 3% dari anak dan remaja berusia 3 sampai 17 tahun ini mengalami depresi. Namun kondisi ini lebih umum terjadi pada remaja dibandingkan anak. Ciri-cirinya adalah terlihat sedih, terus kritis terhadap diri sendiri, lalu tidak berenergi, lalu juga tidak menikmati agenda bermain. Anak ya memang umumnya akan menyukai agenda bermain, tapi bagi anak yang mengalami depresi, bermain atau bersenang-senang bersama teman berubah jadi hal yang menyebalkan. Mereka mungkin saja gak mau lagi melakukan hal-hal yang dulu disukai. Terus juga perubahan pola tidur dan makan, ini yang paling bahaya. Lalu sakit dan nyeri. Terus ini beberapa anak bisa mengalami sakit perut atau nyeri lainnya. Tak sedikit juga anak yang harus absen ke sekolah karena tak enak badan akibat depresi yang dialaminya. Selain itu, dari kutipan National Health Security atau NHS Inggris, anak yang mengalami depresi juga tak punya kemampuan untuk berkonsentrasi, malas bersosialisasi, ragu-ragu, hingga mendadak merasa tak percaya diri. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tanda-tandanya sudah ada yang tadi disebutkan, hati-hati sekali lagi ya. Jadi harus waalaikumsalam. Ini sama siang ah. Rame kan. Jadi itu dia ya. Kalau itu ciri-ciri anak depresi ya, jadi terlihat sedih, kritis terhadap diri sendiri gitu kan. Depresi ya. Tamu tadi undang. Udah, yuk kita pamit lah. Aduh. Oke lah, kita sudah waktunya pamit undur diri juga ya. Terima kasih untuk sahabat Mula Tuli yang udah stay dari pagi sampai detik ini. Gimana? Aman? Cuacanya?
1: Aman.
0: Untuk AC-nya boleh? Ya sudahlah, mengalah saja kalau begitu. Informasi perkiraan cuaca perlu nggak kita sampaikan untuk hari ini?
1: Sampaikan, Pak.
0: Sampaikan lah ya. Oke. Informasi perkiraan cuaca untuk Kabupaten Lebak sendiri di tanggal 9 Juni, menurut BMKG berawan di 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 61 hingga 91%. Jadi untuk sahabat Mula Tuli ya agak sedikit tenang lah ya. Untuk kamu yang mungkin terlanjur keluar dari pagi nggak bawa payung ataupun jas hujan, tapi jangan lupa SIM dan STNK tetap dibawa. Oke? Next, kita bakal ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama di Mula Tuli pagi dari jam 6.
1: Besok kita punya tamu spesial.
0: Oh, siapa?
1: Didatengin langsung terbang dari Papua, Pak. jangan ketawa. Enggak
2: bisa,
1: bosin. Kenapa harus ditolong? Ya, ini aja sih biar seru.
0: Iya. Mereka enggak tahu ini ya. Mana sih? Tapi gini, setuju enggak kalau misalkan besok yang jadi hostnya itu harus belajar bahasa Papua? Mampus enggak? Ini sekalian belajar ya. Buat yang belum sempat juga untuk beli kupon buat Jalan Sehat Berkah nanti tanggal 15 ya, itu dalam acara rangkaian acara 1 Muharram sampai tanggal 21 Juni. Kamu datang aja ke Radio Multatul FM mau beli atau ingin mendapatkan kupon gitu ya. Kalau enggak langsung ke Basnas. Untuk nomor telepon yang bisa kamu hubungi di 0811 80 68 900. Dan di hari Kamis juga ternyata ada acara juga kita ya. Belajar ngonten ya. Nah itu juga untuk sahabat Mula Tuli boleh deh yang mau datang atau yang pengen nonton silahkan ya untuk datang. Kenapa? Ah dibatasi.
1: Maaf ya.
0: Aduh. Berarti yang sudah terdaftar siap-siap aja ya untuk hari Kamis nanti kamu datang aja langsung ke gedung PKK ya. Oke, gedung PKK. Oh iya. Eh kita kapan pamitnya ini? Oke, kita pamit. Thank you sekali lagi. Kita ucapin akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat

0: Tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kuta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Bersama Kuta Tuli FM, cerdas, informatif, solutif.
2: Dilansir dari radarbanten.co.id. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Indomaret Cabang Lebak bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Lebak menyelenggarakan kegiatan donor darah rutin pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema kemanusiaan ini digelar di ruang training center kantor cabang Indomaret Lebak. Aksi sosial ini diikuti dengan antusias oleh para karyawan dan karyawati Indomaret Cabang Lebak, serta terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mendonorkan darahnya. Development Manager Indomaret Cabang Lebak, Rohman Rohmadon, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Rohman juga menambahkan bahwa pihak manajemen sangat mengapresiasi kesadaran para karyawan yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi pendonor. Menurutnya, steril darah yang diberikan sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa sesama yang sedang membutuhkan. Kasih Pelayanan Darah PMI Kabupaten Lebak, Imron Listianto, turut menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada manajemen Indomaret atas konsistensinya menyelenggarakan agenda rutin ini. Ia mengungkapkan bahwa antusiasme para peserta dalam kegiatan kali ini sangat luar biasa. Lebih lanjut, Imron memaparkan hasil sementara dari perolehan kantong darah yang berhasil dikumpulkan hingga siang hari kemarin. Selain itu, aksi nyata dari Indomaret ini diharapkan bisa menjadi pelopor bagi perusahaan-perusahaan lain di wilayah Lebak untuk ikut serta menggalakkan kegiatan sosial yang serupa. Melalui sinergi yang kuat ini diharapkan pasokan darah di wilayah Kabupaten Lebak dapat terus terpenuhi sehingga mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat dan tepat.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Bu, badan Adi kok panas ya?
9: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
8: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
10: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
11: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sini.
12: Nyari apa sih?
8: KTP gua di mana ya?
12: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan.
13: Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
14: Oh, iya.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
15: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak

Untuk yatim, pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih mau mendengarkan lagu-lagu ke?

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Punya usaha, tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Radio Multatuli FM.
3: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Punya usaha tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

mendapatkan informasi-informasi terbaru dan juga tentunya lagu-lagu hits apik yang bisa menemani sahabat Multatuli dimanapun berada. Hari lumayan panas ya sahabat Multatuli, sudah dibuka lo bondan fiturin Fade to Black dengan ya sudah ya, nikmati saja suasananya. Lanjut ada Rimara dengan Lasting Goodbye, tetap di 89.

0: Hold Atuli lagu hits hari ini. Fabio Acer kembali lewat single menyentuh terbarunya, Nikmati Sakitnya. Penyanyi pop pria yang dikenal dengan kekuatan vokal emosional dan lirik yang galau ini resmi merilis single terbaru pertamanya di tahun 2026 ini. Nikmati Sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya, walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan tidak seimbang. Ia sadar bahwa dirinya sering diabaikan, hanya dicari saat dibutuhkan, bahkan tidak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Namun ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar untuk dilepaskan. Dalam proses kreatifnya, Fabio turut melibatkan sejumlah nama penting seperti S.E.E.K. sebagai musik arranger yang sudah pernah menangani beberapa karya Fabio sebelumnya. Trakas dan juga Yati Arya juga ikut kembali membantu mengkompos lagu ini, serta Plato Gitting sebagai vokal director. Lagu ini juga dipoles oleh Yavi Arya sebagai vokal editor dan Tito P. Sunardi, mixing dan juga mastering. Lagu ini juga hadir dengan music video di mana Fabio berperan sebagai model utamanya. Videonya sendiri mencoba menggambarkan perasaan seseorang yang mencoba menerima kenyataan saat terus-menerus disakiti oleh pasangannya, tapi dia memilih untuk terus bertahan. Nikmati Sakitnya menjadi langkah berikutnya sekaligus pembuktian eksistensi Fabio Acer dalam industri musik Indonesia. Setelah sempat merilis album debutnya Everlast tahun lalu, serta sederet hit seperti Bertahan Luka, Rumah Singgah, Tanpa Rasa Bersalah, dan Berharap Kau Kembali yang sempat memuncaki berbagai tangga lagu nasional dan internasional. Sahabat Muka Tuli, please welcome Fabio Acer, Nikmati Sakitnya.
1: Mungkin benar kata mereka.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.go.id, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Lebak kembali menggelar event lari tahunan K5 Bitung 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Pada penyelenggaraan tahun ini, panitia menargetkan sebanyak 1.700 peserta dari Kabupaten Lebak, berbagai daerah di Indonesia hingga pelari nasional. Untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih besar dan profesional, panitia menggandeng komunitas Lebak Runner sebagai mitra pelaksana. Ketua Panitia Run Kas Bitung 2026, Rahmat, mengatakan penyelenggaraan event ini merupakan respon terhadap meningkatnya tren olahraga lari yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurut Rahmat yang juga menjabat sebagai asisten daerah atau ASDA 2 Setda Lebak, kolaborasi dengan Lebak Runner dilakukan untuk menghadirkan event yang lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rahmat menjelaskan jumlah peserta Run K5 Bitung terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada penyelenggaraan perdana tahun 2024 tercatat sekitar 1.200 pendaftar dengan tingkat kehadiran mencapai 1.087 peserta. Dari jumlah tersebut sekitar 45% berasal dari luar daerah dan turut diikuti atlet nasional. Sementara pada edisi 2025, jumlah peserta meningkat menjadi 1.500 pelari. Melihat tren tersebut, panitia optimistis target 1.700 peserta pada tahun 2026 dapat tercapai. Run K5 Bitung tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas aparatur sipil negara, meningkatkan kebugaran, serta menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Run K5 Bitung 2026 mengusung konsep inklusif dengan membuka kesempatan bagi berbagai kalangan untuk berpartisipasi, mulai dari ASN, pelari nasional, komunitas lari, mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak melalui kategori Kids Dash. Dengan konsep yang lebih matang dan target peserta yang lebih besar, Run K5 Bitung 2026 diharapkan menjadi salah satu event lari terbesar di Banten sekaligus mendukung promosi potensi wisata dan olahraga di Kabupaten Lebak.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Punya usaha, tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
3: Konten keren, usaha makin keren.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, Sahrul Gunawan featuring Iga Bas Napal dengan Janji. Duh, sahabat Multatuli, siang hari ini lumayan panas, membelentrang-belentrang ya. Oke, warga Lebak dan seluruh pendengar setia Multatuli FM dimanapun berada, Eva Wulandari senang sekali bisa kembali menemani aktivitas siang tentunya di Multatuli hari ini ya. Semoga hari ini berjalan lancar, penuh semangat, dan membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, siang hari adalah waktu yang tepat untuk sejenak menyegarkan pikiran sambil tetap mendapatkan informasi terbaru yang bermanfaat tentunya. Dan kita juga akan menghadirkan rangkuman berita terkini, informasi pembangunan daerah, tips kesehatan, motivasi, sampai berbagai informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak. Nah, yang lagi rame sekarang nih ya sahabat Multatuli, ini puluhan pedagang kaki lima atau PKL kuliner yang biasa berjualan di sekitar alun-alun Rangkas Bitung ya mengaku kecewa ya setelah dipindahkan ke Jalan Abdi Negara oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Dan para pedagang ini menilai lokasi tersebut kurang strategis sehingga jumlah pembeli menurun drastis. Nah, kemudian diungkap oleh salah satu pedagang, biasanya sebelum pindah ia bisa mengantongi Rp300.000 pada hari biasa. Tapi karena lokasi yang sekarang sepi pengunjung, sabar dulu ya sahabat Multatuli. Untuk saudara-saudaraku yang berjualan di alun-alun seputar alun-alun kota dan sekitarnya, tentunya ini juga bukan tanpa alasan ya, supaya kita lebih tertib ya, dan juga tentunya menjaga kenyamanan dan juga kebersihan, keamanan ya untuk seluruh yang datang ke alun-alun Rangkas Bitung. Nah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat atau Tibum Tranmas Satpol PP Kabupaten Lebak, Ajis Ali Roshid menyampaikan bahwa kebijakan pemindahan para PKL yang sebelumnya berjualan di depan Museum Multatuli ke Jalan Abdi Negara ini bersifat sementara ya. Karena Bupati Lebak tengah mencari tempat yang layak bagi para PKL. Dan dijelaskan lagi, ditambahkan kawasan yang selama ini digunakan untuk berjualan di sekitar alun-alun Rangkas Bitung merupakan zona merah bagi PKL. Karena itu para pedagang dipindahkan sementara ke Jalan Abdi Negara. Ih, gak apa-apa dong ya, dekat ke Multatuli FM, jadi aku bisa jajan banyak-banyak. Karena memang ya sahabat Multatuli, jajanan itu salah satu hal yang bisa membuat mood kita naik ya. Makan dan minumlah apa yang disukai, tentunya untuk menjaga hati gitu ya. Nah, untuk tempat yang sekarang dipakai nantinya akan diatur untuk satu jalur agar tidak menimbulkan kemacetan. Dan saat ini Pemda Lebak juga tengah membahas tempat mana yang nantinya akan dipakai berjualan oleh para PKL, kemungkinan akan dikumpulkan ke area Balong Rancalenta ya. Jadi sabar dulu ya. Dan kita juga bersama-sama tentunya harus menyadari bahwa ketertiban adalah ketertiban dan kenyamanan adalah yang utama ya sahabat Multatuli. Dan himbauan juga untuk sahabat Multatuli yang mungkin punya kegiatan berjualan ya di seputaran alun-alun dan sekitarnya, atau mungkin juga sahabat Multatuli yang biasa datang ke alun-alun gitu ya untuk menikmati suasana alun-alun kota Rangkas Bitung dengan keluarga, mohon untuk tetap menjaga kebersihan ya, sampahnya dibuang ke tempatnya gitu ya, tidak sembarangan membuang sampah. Mari kita jaga sama-sama alun-alun kita tercinta.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, siang-siang begini mendengarkan cerita cinta. Siang menuju sore. Oke, di hari Selasa ini yang punya planning untuk jogging nanti sore hari, ayo manfaatkan ya, karena kesehatan itu harus dijaga dan juga menjadi salah satu faktor pendukung yang paling utama dan paling penting dalam kelancaran aktivitas kita. Yang penting sehat aja dulu ya, sahabat Mutatuli.

tidak akan berjam-jam menunggu kereta lewat itu. Jaga keselamatan dan juga tentunya ketertiban umum ya sahabat multatuli. Tidak hanya keselamatan untuk diri sendiri dan juga orang lain.

akan menerima bantuan sebanyak 905 unit penerangan jalan umum atau PJU melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Signify Commercial Indonesia atau SCI. Yes, jumlah tersebut hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan usulan awal pemerintah daerah yang hanya sebanyak 495 unit. Dan pelaksana tugas PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Lebak, Widi Ferdian mengatakan awalnya Pemda Lebak mengajukan kebutuhan 15 unit PJU untuk setiap desa di 2 kecamatan, namun pihak perusahaan menyetujui bantuan dengan jumlah yang lebih besar. Menurutnya, pemerintah daerah akan lebih dulu memprioritaskan pemasangan di wilayah yang selama ini masih minim penerangan dan memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi. Setelah kebutuhan di titik prioritas terpenuhi, sisa unit akan dialokasikan ke lokasi lain yang dinilai membutuhkan. Sejumlah ruas jalan utama hingga akses menuju kawasan wisata dan permukiman menjadi perhatian dalam penentuan lokasi pemasangan. Salah satunya jalur menuju kawasan Baduy yang selama ini masih memiliki sejumlah titik dengan penerangan terbatas. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, Abdul Rozak, menilai bantuan tersebut dapat membantu pemerintah memperluas cakupan layanan penerangan jalan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah. Menurutnya juga, penentuan titik pemasangan masih menunggu hasil pemetaan dan keputusan pemerintah daerah agar distribusi bantuan tepat sasaran. Ya, bantuan 905 unit PJU tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan penerangan pada malam hari. Yeay, kita sambut ya. Penerangan jalan umum ini akan segera terrealisasi ya sahabat Multar Louis. Semoga bisa menerangi jalan-jalan yang ada yang selama ini mungkin penerangannya kurang ya sahabat Multar Louis. Ini juga jadi kekhawatiran khusus untuk kita ya. Takut akan gelap gitu ya. Ya kalau di jalan ya takut gelap wajar ya sahabat Multar Louis. Nah, seperti aku mungkin kalau misalnya sudah ada giat malam tuh, kalau

Ada informasi lainnya, ayo sahabat Multatuli, untuk kamu nih penggiat UMKM, pelaku UMKM, tersangka utama. Tersangka utama gitu ya. Kalau kamu punya misalkan usaha, baik itu di bidang kuliner, jasa dan lain sebagainya, ayo gabung yuk di Multatuli FM. Kita setiap Sabtu Minggu kita ada yang namanya galeri UMKM dan juga komunitas. Untuk sahabat Multatuli yang juga tergabung dalam komunitas-komunitas yang bergerak di hal-hal yang positif dan ingin memperkenalkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak, boleh bergabung bersama kami. Yuk seru-seruan memperkenalkan komunitas ataupun usaha apa yang sedang digeluti sekarang ya. Silakan sahabat Multatuli DM ke nomor Instagram, DM ke nomor WhatsApp boleh, atau DM di Instagram boleh juga ya, ke kita, ke Multatuli FM ya sahabat Multatuli. Di follow-follow dulu Instagram Multatuli FM-nya. Nanti kita sediakan jadwal khusus ya, jadwal spesial untuk sahabat Multatuli untuk bisa memperkenalkan baik itu produk UMKM ataupun kegiatan komunitas yang digeluti gitu ya. Oke deh. Oh, sudah siang hari ini, es jeruk kayaknya enak nih ya. Hai, mamang-mamang es jeruk yang ada di depan aku, yang depan kantorku, bolehlah nanti aku ke situ. Di 89.11 FM, jangan kemana-mana, ada Gemala featuring Karamel dengan Beda.

0: langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
2: Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia, dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Multatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Ingin ya mau mengakhiri kerjanya di meja kerja, udah siap beres-beres nih, atau mungkin ada yang harus overtime, tetap jaga semangatnya ya. Ya sahabat Multatuli, di tengah kesibukan sehari-hari terkadang kita terlalu fokus pada tujuan hingga lupa menghargai proses. Padahal keberhasilan besar seringkali dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Nah jika hari ini pekerjaan terasa berat, jangan langsung menyerah sahabat Multatuli. Lihat dulu seberapa jauh sahabat Multatuli sudah melangkah. Kemudian hasilnya belum terlihat sekarang, tapi setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tentunya akan memberikan manfaat di masa depan. Iya, ingat satu hal, orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Justru mereka adalah orang-orang yang terus bergerak meskipun menghadapi berbagai hambatan. Maka siang menuju sore hari ini, mari kita terus menjaga semangat, memperbaiki kualitas kerja, dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, serta daerah yang kita cintai.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Balance.

Pasar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kembali di 89.0 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Selamat menjalankan salat asar untuk anda sahabat multatuli yang berada di kawasan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, dan sekitarnya ya. Selamat sore untuk sahabat multatuli yang baru saja bergabung bersama kami. Bisa menikmati siaran kami di Radio Analog 89 FM atau secara online streaming di Multatuli FM ya. Oke, sudah di jam 3:34, hari sudah semakin sore nih sahabat Multatuli ya. Ada yang sudah sampai rumah, alhamdulillah. Selamat beristirahat, selamat kembali berkumpul bersama keluarga ya. Informasi berikut sahabat Multatuli, Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang Lebak memastikan stok beras selama musim kemarau cukup tersedia, bahkan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Ketersediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jaya ini mencapai 117 ton yang tersimpan di gudang Bulog. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Imam Rismayadin menyatakan insya Allah stok beras cukup tersedia termasuk untuk desa masuk kategori daerah rawan pangan yaitu Desa Umbul Jaya Kecamatan Banjarsari. Stok beras cadangan yang tersedia sampai saat ini ada 117 ton yang disimpan di Bulog. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas tahun 2026 ini terdapat satu desa yaitu Desa Umbul Jaya Kecamatan Banjarsari masuk kategori rawan pangan di Lebak. Hal ini berdasarkan data hasil FSVA atau Food Security Vulnerability Atlas atau peta kerawanan pangan Kabupaten Lebak 2025. Ditambahkan pula pihaknya terus mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi panganan lokal yang non beras. Iya, bahwa saat ini laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding lurus dengan jumlah peningkatan produksi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan beras adalah mengganti pemenuhan karbohidrat dengan pangan lokal yang tidak kalah gizinya dengan beras. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah membentuk kawasan rumah pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan cara menanam dengan berbagai jenis tanaman pangan lokal. Dilanjutkan, sektor pangan harus diperhatikan sejak tahapan paling awal saat masih dalam pertanian atau produsen, kemudian berlanjut ke pasar atau distributor hingga sampai ke konsumen. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat membenarkan terdapat beras cadangan Pemkab Lebak sehingga cukup sampai akhir tahun ini. Dan ditegaskan lagi stok persediaan beras relatif terjaga aman dan baik sebab panen padi yang dihasilkan petani di Lebak sepanjang Januari sampai Maret 2026 menghasilkan 92.860 ton beras. Ya, kabar baik ya sahabat Multatuli, alhamdulillah tercukupi dan ini juga tentunya mendorong kita ya tidak terlalu bergantung kepada beras tapi yang non beras juga ya. Tidak ada salahnya dong ya menggeluti hal-hal yang baru sahabat Multatuli, ketika kita punya pengalaman pekarangan yang bisa dimanfaatkan mungkin juga bisa menjadi salah satu hobi baru yang bisa membuat kita lebih produktif ya. Tidak ada salahnya menanam umbi-umbian, kemudian mungkin ya sejenis tanaman pangan lokal ya yang bisa untuk menggantikan beras. Dan tentunya gizinya juga hampir sama ya, atau mungkin bahkan lebih tinggi daripada beras, daripada nasi gitu. Oke, 89.0 Radio tercinta kita akan terus menemani sahabat Multatuli. Kembali dihadirkan Mahadewi dengan Kosong.

Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh S.E.E.K. menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hacu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak, meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi antemik yang kuat, Hacu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Multatuli, Salma Salsabil, Hacu.

Saatnya olahraga sambil berbagi kebaikan, ajak keluarga, sahabat, dan orang tersayang untuk ikut memeriahkan Jalan Berkah Basnas Kabupaten Lebak bersama Luwak Coffee dalam rangka Festival Muharram Kabupaten Lebak ya. Banyak door prize menarik, ada grand prize-nya juga umroh ya, sahabat Multatuli. Kemudian sekaligus berbagi melalui infak yatim. Iya, paket infaknya Rp40.000, sahabat Multatuli sudah mendapatkan satu buah kaos, kemudian satu pak tentunya Luwak White Coffee, dan juga kupon undian ya yang bisa ditukar atau nanti kita undi ya sahabat Multatuli tentunya. Di mana sahabat Multatuli bisa mendapatkan paket infak hanya dengan Rp40.000 saja ya sahabat Multatuli. Sudah termasuk sekali lagi untuk infak yatim, kaos jalan sehat, Luwak White Coffee, kemudian dapat kupon door prize juga. Langsung datang ke Radio Multatuli FM atau bisa juga ke Basnas langsung ya sahabat Multatuli, atau silakan lihat informasinya melalui Instagram di Basnas Lebak ataupun di Instagram Multatuli FM ya. Yuk rame-rame, waktunya itu hari Minggu 21 Juni 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, pagi-pagi sekalian CFD ya sahabat Multatuli di alun-alun Rangkas Bitung tentunya. Door prize-nya banyak ya.

Mutatuli hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah setia bersama Mutatuli FM. Semoga informasi yang dihadirkan dapat menambah wawasan, memberikan manfaat, serta menjadi inspirasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mari kita terus menjadi masyarakat yang cerdas dalam menerima informasi, bijak dalam bermedia sosial, peduli terhadap lingkungan, dan aktif mendukung pembangunan daerah. Sekali lagi, Fawulan dari pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat bekerja, dan jangan lupa luangkan waktu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Bagi wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 08 19 44 11 45.

0: Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: به وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak benar aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah.
1: Maksud utama daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, lahir satu proyek raksasa, proyek memperbaiki akhlak manusia. Di tengah-tengah dunia pada ketika itu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sungguh sangat terbelakang, dan semenanjung Arabia dari berbagai aspek kehidupannya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. 13 tahun pertama dari perjuangan selama periode Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menanamkan ruh, jiwa dan semangat tauhid. Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah, yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah, yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah, yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah, dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah, menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman dan ini merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifak, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong

0: kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah, kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang, umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah, jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu. Murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi, karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka seperti goa. Ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang...
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Main minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi, menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya.

0: tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu difonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman, kalau pidato luar biasa memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa, remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama. Tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid, artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, tiga hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya, keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah. Atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana gua kerja? Lalu kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore? Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme, belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang, datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain, lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati? Mesti, belakangan dulu udah dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya. Seolah-olah Allah enggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini, saya kerja keras. Peras keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih gak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng, nabukin orang mulut. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun, kikir koret medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomorduain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri, mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis Qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku. Waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa, kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah. Dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berat, saudara-saudara. Ini tidak ringan. Kadang-kadang, saya katakan tadi, masalah ekonomi. Kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam, di tengah lapangan kerja yang makin sulit, di tengah orang banyak potong kompas. Kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan, kehilangan pertimbangan, picik pandangan. Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya, lu nyolong ya?
1: Iya.
0: Kok berani?
1: Emang.
0: Lu gak tahu Tuhan lihat?
1: Tahu.
0: Kok nyolong juga?
1: Biarin.
0: Kalau Tuhan melihat jangan enggak ribut. Enggak ribut katanya. Kalau orang lihat dua orang saja tahu geger kelurahan. Ini kan sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan enggak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul bertata krama terhadap sesama manusia? Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak, apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang, menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama, karena memang agama tidak bisa dipaksakan, tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadi la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayb. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin, kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam, nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat, dijagain, gak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan, sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tarik, memasuki Spanyol, Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani.

Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak belekahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man azza zimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar Tanah Haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asidda alal kufar rohama bainahum, tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama, silakan. Tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian, tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Ah, gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu Quraisy itu. Sudah Muhammad sekarang

0: Bang, gue pendem terus dah lu.
1: Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu.
0: Malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang, sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu.
1: Sudah, balik pulang.
0: Balik badan Nabi.
1: Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang ngelihat Nabi sudah hampir jatuh, enggak jadi, balik pulang. Lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad, buruan sini, sini, sini. Nabi ke pintu, dia kejar. Dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka menggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali.
0: Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam.
1: Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu.
0: Kasih tahu, datang lagi lah pesuruhnya, Muhammad, pamanmu Abu Jahal kecebur, minta tolong diangkatin, sudah diulur tambang, habis sambung lagi, enggak bisa sampai.
1: Masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur.
0: Goruk gua kagalemin lo. Mati sekalian dah.
1: Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur sambung-sambung enggak sampai.
0: Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya.
1: Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal, diangkat ke atas. Nyampe atas, kat apa kata Abu Jahal?
0: Tambang bergulung-gulung gak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu.
1: Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyelak lagi, kan yang enak kita injak palanya.
0: Orang dulu bilang mah katanya nolongin anjing kejepit.
1: Udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka.
1: Tidak memaksakan satu keyakinan
0: dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim.
1: Apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia.
0: Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat. Engkongnya dianggap CS. Salaman main kedet aja, halo kong. Kongnya berhalo dibengong.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim.
0: Tetangga ada haknya,
1: ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi.
0: Contoh kecil, kalau saya beli radio, itu saya dong boleh berpikir, ini radio-radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain?
1: Radio gua, yang beli gua pakai duit gua. Gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu.
0: Mata-mata gue, yang ngantuk gue, gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari?
1: Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan,
0: iza tobahta marokotan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu.
1: Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga. Udah tahu tetangganya kelaparan,

nyeksa goreng ikan asin se-RW baunya ngayap. Kembang kempis orang nungguin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai, kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita. Pendapat boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, bendera boleh beragam-ragam, tapi ukhuwah Islamiyah ini utamakan adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan dan bukan memperbesar perbedaan. Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini, toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non-muslim, kepada sesama muslim pun toleransi. Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain. Yang usolli, yang tidak usolli, berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing. Jangan lalu memponis, itu namanya enggak toleransi. Kamu enggak pakai usolli ya? Enggak. Oh, brengsek. Kamu pakai usolli ya? Iya. Oh, bid'ah. Nah, dua-duanya kagak yang benar. Kalau yang sembahyang kagak benar, bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang benar? Toleransi, setuju dengan perbedaan pendapat, jangan memponis amalan orang lain. Karena kita hanya beramal, hak menerima adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebentar-bentar mencap bidah, bidah dulala, finnar, neraka. Kayaknya neraka kapling orang tuanya kali. Gampang bener masukin orang ke neraka. Kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar, tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan. Mengklaim merasa kita yang benar, orang lain salah semua, itu tidak toleransi namanya. Mentang-mentang jadi ustaz, nih satu-satunya ustaz di sini ya, semuanya mesti ngaji kemari. Kalau nggak ngaji kemari, Islamnya kurang tapi benar. Toleransi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lapang dada menghargai orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil, menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama, menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah. Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang. Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal. Bahkan Nabi mengatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku bahkan menjadi rahmah. Sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Tapi kalau sudah main baku hantam, main klaim, memponis orang lain, akhirnya timbullah keretakan. Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua kelir. Ya soal kelir boleh kelar-kelir. Boleh kelar-kelir, tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita, jatuh kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena di antara kita sendiri, sesama kita, tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya mau majuan dikit, yang tua curiga. Nah, kalau dia maju pasaran gua bangkrut dong nih. Lalu ditekan tuh anak ditekan melejit. Kadang-kadang yang tua maksudnya baik mau memelihara, yang muda salah terima. Wan, tua kejemur. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang. Anak kemajuannya. Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik, mau memelihara. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu dengan alur komunikasi, tidak merasa diri yang paling benar, tapi toleransi, boyak menerima pendapat orang lain, setidaknya mau mendengar omongan orang.
Yang susah kalau udah kena penyakit. Kena penyakit gak mau ngerti omongan orang, gak mau nerima pendapat orang. Kodok di kolong tempayan, cukeng kayu asem, asal ijo.

Sujudnya kepada Allah benar, tapi akhlaknya kepada sesama manusia merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak benar aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikan oleh iblis, sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah islamiyah. Dua. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Islam, saudara-saudara, dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, baik flora maupun fauna, maka mudah-mudahan akan terciptalah satu ekosistem, satu lingkungan hidup yang membuat kita nikmat menjalani kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Punya usaha, tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuliana.
3: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
5: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

tergolong hitsmaker seperti Baby Romeo, Melly Goeslaw, Nugi, dan lain-lain. Sesi musik juga ditangani oleh Andi Rianto. Maka tidak heran kalau album ini lumayan diterima. Hitsmaker dari album ini adalah Selamat Jalan Kekasih. Lagu lain yang sempat diputar di radio-radio adalah Lagu Untukmu, Dunia Tanpamu, dan lagu unik berjudul Menjanda. Sahabat Mutatuli, Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multa Tuli FM.
1: Multa Tuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, aduh. Ih, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Multa Tuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Kalau seharusnya muda seperti ini, tidak sopan. PT Duha kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera.

dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.
0: Multatuli lagu hits hari ini membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati. Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia, dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hati dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini, Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Multatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Sahabat Muta Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Muta Tuli FM.
5: Muta Tuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
1: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.
2: Warta 89.
3: Awat destinasi wisata Tawa baru di Lombok.
4: Berada sekitar 100 negara
5: membalikkan intimidasi Trump dengan
2: Warta.
6: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 9 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Indomaret Cabang Lebak bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Lebak menyelenggarakan kegiatan donor darah rutin pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema kemanusiaan ini digelar di ruang training center kantor cabang Indomaret Lebak. Aksi sosial ini diikuti dengan antusias oleh para karyawan dan karyawati Indomaret Cabang Lebak, serta terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mendonorkan darahnya. Development Manager Indomaret Cabang Lebak, Rohman Rohmadon, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Rohman juga menambahkan bahwa pihak manajemen sangat mengapresiasi kesadaran para karyawan yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi pendonor. Menurutnya, steril darah yang diberikan sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa sesama yang sedang membutuhkan. Kasih Pelayanan Darah PMI Kabupaten Lebak, Imron Listianto, turut menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada manajemen Indomaret atas konsistensinya menyelenggarakan agenda rutin ini. Ia mengungkapkan bahwa antusiasme para peserta dalam kegiatan kali ini sangat luar biasa. Lebih lanjut, Imron memaparkan hasil sementara dari perolehan kantong darah yang berhasil dikumpulkan hingga siang hari kemarin. Selain itu, aksi nyata dari Indomaret ini diharapkan bisa menjadi pelopor bagi perusahaan-perusahaan lain di wilayah Lebak untuk ikut serta menggalakkan kegiatan sosial yang serupa. Melalui sinergi yang kuat ini, diharapkan pasokan darah di wilayah Kabupaten Lebak dapat terus terpenuhi, sehingga mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat dan tepat. Dilansir dari radarbanten.co.id, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Lebak kembali menggelar event lari tahunan Run K5 Bitung 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Pada penyelenggaraan tahun ini, panitia menargetkan sebanyak 1.700 peserta dari Kabupaten Lebak, berbagai daerah di Indonesia hingga pelari nasional. Untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih besar dan profesional, panitia menggandeng komunitas Lebak Runner sebagai mitra pelaksana. Ketua Panitia Run Kas Bitung 2026, Rahmat, mengatakan penyelenggaraan event ini merupakan respon terhadap meningkatnya tren olahraga lari yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurut Rahmat, yang juga menjabat sebagai asisten daerah atau ASDA 2 Setda Lebak, kolaborasi dengan Lebak Runner dilakukan untuk menghadirkan event yang lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rahmat menjelaskan jumlah peserta Run K5 Bitung terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada penyelenggaraan perdana tahun 2024 tercatat sekitar 1.200 pendaftar dengan tingkat kehadiran mencapai 1.087 peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar 45% berasal dari luar daerah dan turut diikuti atlet nasional. Sementara pada edisi 2025, jumlah peserta meningkat menjadi 1.500 pelari. Melihat tren tersebut, panitia optimistis target 1.700 peserta pada tahun 2026 dapat tercapai. Run K5 Bitung tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas aparatur sipil negara, meningkatkan kebugaran, serta menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Run K5 Bitung 2026 mengusung konsep inklusif dengan membuka kesempatan bagi berbagai kalangan untuk berpartisipasi, mulai dari ASN, pelari nasional, komunitas lari, mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak melalui kategori Kid Jazz. Dengan konsep yang lebih matang dan target peserta yang lebih besar, Run K5 Bitung 2026 diharapkan menjadi salah satu event lari terbesar di Banten sekaligus mendukung promosi potensi wisata dan olahraga di Kabupaten Lebak. Dilansir dari radarbanten.co.id, Gubernur Banten Andra Soni akan melakukan monitoring pembangunan sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Pembangunan sekolah rakyat menempati lahan milik Pemkab Pandeglang seluas 11 hektar. Sedangkan luas bangunan sekolah rakyat mencapai 27.272 meter persegi. Pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang,

0: Wawan Setiawan mengatakan, pembangunan sekolah rakyat belum selesai. Menurut informasi, Gubernur Banten akan tiba pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pengelolaan sekolah rakyat ini berada di bawah Pemprov Banten, sehingga masing-masing kabupaten dan kota mendapatkan kuota calon siswa sekolah rakyat sebesar 270 siswa. Kuota 270 siswa ini terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa tingkat SMA sederajat. DPRD Banten mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola sektor kelautan sekaligus mengisi kekosongan payung hukum yang selama ini belum dimiliki Provinsi Banten. Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Iib Makmur mengatakan, hingga saat ini Banten belum memiliki aturan komprehensif yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk pemberdayaan nelayan dan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan. Menurut Iib, DPRD menginisiasi Raperda tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pengelolaan potensi kelautan yang lebih optimal. Saat ini, DPRD telah memasuki tahap pembahasan keempat. Komisi 2 juga memfokuskan pembahasan pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di pesisir Banten. Selain itu, DPRD membuka ruang pengaturan terhadap berbagai potensi sumber daya laut lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Dalam proses penyusunan regulasi, DPRD melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan untuk memperkaya substansi aturan yang tengah dibahas. Ia menegaskan DPRD menargetkan seluruh pembahasan selesai pada semester kedua tahun 2026. Setelah itu, DPRD dan pemerintah Provinsi Banten akan mengesahkan regulasi tersebut menjadi peraturan daerah. Menurutnya, setiap pasal dalam Raperda disusun secara detail agar memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh SEEK, menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hacu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak, meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi antemik yang kuat, Hacu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hacu.

0: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.
1: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
2: Tri Utami pernah sangat berjaya di industri musik Indonesia pada era 80-an hingga awal 90-an. Diawali dengan menjadi vokalis kelompok Krakatau yang melejitkan beberapa hits. Proyek solo Tri Utami bermula dari ajang LCLR tahun 1987 saat dia sukses menyanyikan lagu Keraguan yang kemudian membuatnya berkibar sebagai penyanyi solo dengan sederet lagu hits. Popularitas Tri Utami juga makin menanjak saat dia bergabung dengan kelompok 7 Bintang dan grup sempalannya seperti Rumpis, Dua Bersama Deddy Dukun, Dua Bersama Malida, dan sebagainya. Hanya sayangnya, sederet hits yang dihasilkannya bukan berasal dari album solonya, karena di masa itu memang sedang tren merilis album kompilasi dari banyak artis. Di era itu hanya satu album saja yang berhasil dirilis Tri Utami, yaitu Untuk Ayah Ibu Tercinta, serta mini album Gimana. Memasuki era 90-an, tren musik mulai bergeser dan popularitas Tri Utami pun mulai berkurang. Beruntung duetnya bersama Utha Likumahua sempat muncul di era itu dan cukup berhasil. Vakum cukup lama, Tri Utami muncul kembali dengan merilis album Aku Cemburu. Di album ini, Tri Utami ditangani oleh banyak arranger seperti Dodo Zakaria, Iwang Nur Said, WWGF, Purwacaraka, dan Irman Azwar. Sementara lagu andalan Aku Cemburu adalah hasil karya Hari Tasman dan Irman S. Azwar. Lagu andalan ini diaransemen dengan nuansa soul R&B, genre yang saat itu sedang digandrungi. Interpretasi Tri Utami tentu saja keren seperti biasanya, hanya saja album ini tidak mampu bersaing di pasaran. Boleh jadi karena krisis moneter dan berbagai peristiwa tidak menguntungkan yang terjadi di Indonesia saat album ini dalam masa promosi, atau mungkin karena Tri Utami terlalu lama vakum sehingga sudah mulai terlupakan. Namanya justru kembali menanjak saat menjadi juri ajang kompetisi AFI di tahun 2004. Sahabat Multatuli, please welcome Tri Utami, Aku Cemburu.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, di bidang pertahanan untuk menjaga kedaulatan bangsa juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan keamanan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, serta mendukung pengembangan industri strategis nasional agar lebih mandiri dan berdaya saing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa. Atau malam hari ini kita bisa kembali berduet bersama
0: oke.
1: Di acara yang kita nanti-nantikan,
0: yaitu
1: Dawai Malam Multatuli
0: FM.
1: Jreng.
0: Edisi 9 Juni 2026 ya. Kita kembali hadir di malam hari ini. Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan, Bang Jarwo ya.
1: Iya.
0: Dan semoga dengan teman-teman yang kita hadirkan juga bisa menyerahkan suasana di ruang dari Anda, dan juga bisa menyerahkan belantika musik dangdut di Banten.
1: Oke.
0: Ya, oke.
1: Tadi ada yang mengawali jumpa malam hari ini, ada Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Iya, kenapa itu bisa
1: ini Jangan Tunggu Lama-Lama? Ini lagu zaman saya kenal tuh sama yang nyanyinya tuh Cici Paramida.
0: Oh iya, betul ya? Cici Paramida
1: ini kategori lagu yang jarang diminta. Kecuali ada kaitannya dengan fans yang menunggu ungkapan cinta dari seseorangnya kayak gitu.
0: Jadi teka wawa ya, nungguin kapan.
1: Makanya jangan tunggu lama-lama gitu, kan kayak gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kalau misalkan sampai lama-lama takut diambil orang kayak gitu. Nah, ternyata sekarang tuh dengan versi barunya gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Versi siapa ini?
0: Iya. Jangan Tunggu Lama-Lama siapa tadi ya? Coba kita kontrol dulu
1: itu
0: ya.
1: Itu ada kan ya?
0: Ada. Ini lagu baru ya.
1: Maksudnya penyanyi cover baru gitu.
0: Cover baru.
1: Kalau ya, penyanyi aslinya yang pernah memviralkannya itu ya Cici Paramida gitu.
0: Iya.
1: Cuman kan memang genrenya sekarang sesuai dengan milenial ya, disesuaikan kayak
0: ini
1: gitu.
0: Ramai sekali lagu ini ya.
1: Hmm.
0: Yang menjanyiinnya itu versi Arvian Dwi.
1: Kayak gitu ya. Jadi sehingga lagu-lagu lama yang kemudian dinyanyikan dengan penyanyi baru, kemudian komposisi musiknya juga agak baru.
0: Iya, betul.
1: Soalnya ini lagu baru gitu loh.
0: Baru ya.
1: Soalnya ini lagu bawaan si penyanyi yang baru.
0: Padahal
1: ini di era tahun 90 sampai 2000 itu ya memang populer sama Cici Paramida.
0: Cici Paramida.
1: Dan konon Cici Paramida ini katanya masih punya garis keturunan asli orang Lebak. Dari
0: ya.
1: Cipanas katanya
0: dari
1: kayak
0: Cipanas.
1: Gitu. Sehingga apa namanya menjadi sebuah kebanggaan ternyata masyarakat apa warga Kabupaten Lebak ada yang menjadi artis kayak gitu tuh.
0: Iya,
1: Bang,
0: betul sekali ya. Bagus juga suaranya.
1: Suaranya juga kemudian juga Mbak Cici Paramida itu bukan cantik. Ayu gitu ya.
0: Ayu, enak.
1: Jadi enggak bosan dilihat. Kan kalau manis katanya nggak bosan dilihat,
0: yeah.
1: Ada cantik yang nggak bosan dilihat karena memang memiliki keayuan kecantikannya tuh bukan di luar saja,
0: jadi auranya ya,
1: tapi dari dalam juga terlihat gitu.
0: Dalamannya
1: jadi
0: juga
1: teleb gitulah.
0: Waduh.
1: Jadi nggak bosan-bosan gitu.
0: Yeah.
1: Makanya sampai dengan sekarang meski umurnya sudah di usia 50 masih terlihat cantik kayak gitu.
0: Iya, masih kencang ya.
1: Jadi kalau misalkan kebetulan Mbak Cici Paramida ini apa dapat job
0: ya,
1: tampil di apa namanya hajat-hajat orang-orang besar, ini masih terlihat tuh aura kecantikannya kayak gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan saya juga termasuk orang yang mengaguminya tuh.
0: Gitu ya.
1: Karena teleb. Bukan TLB ya.
0: Leb ya, lebnya itu lekoh begitu ya.
1: Lekoh,
0: iya luar biasa ini ya. Cici Paramida nyanyiin lagu dulu, tapi sekarang itu udah menjadi hits ya.
1: Iya, jadi hits lagi. Jadi
0: hits lagi.
1: Sekarang tuh kayak menjadi momennya anak-anak golongan milenial.
0: Milenial ya.
1: Ya, yang artinya tanpa harus menciptakan lagu baru, tetapi dengan merilis ulang lagu lama
0: ya, yeah,
1: dibawakan dengan versi baru itu sehingga dia seolah memiliki lagu itu gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Sehingga sekarang banyak sering didengar tuh di apa namanya radio-radio yang sering dengerin lagu ini,
0: TikTok ya.
1: Kemudian anak-anak muda juga nyanyi lagu begini di TikTok, di Facebook, yeah, gitu kan.
0: Ini
1: dijadiin viral.
0: Iya. Gitu. Ya itulah lagu dari Jangan Tunggu Lama-Lama ya, dari versi baru Arvian Dwi, bercerita tentang desakan untuk segera diberi kepastian, Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Harus dong beri kepastian.
1: Ini kalau misalkan menjadi posisi orang yang didesak seperti itu, ini antara menerimanya itu dengan kegembiraan dan yeah. juga keresahan, Bang Deko.
0: Iya.
1: Keresah, maksudnya keresahan, kegembiraan itu gini.
0: Iya. Yeah.
1: Gembira karena orang yang disukanya itu pengen cepet-cepet gitu kan, dibawa ke pelaminan, ya ingin segera disahkan lah.
0: Yeah.
1: Jadi bukan hanya sekedar pacar.
0: Yeah,
1: kalau
0: yeah.
1: pacar kan belum sah.
0: Belum sah.
1: Belum sah artinya diajak buat apa namanya?
0: Jadi
1: buat serius ya gitu.
0: Serius lah gitu ya.
1: Tapi kalau sudah diajak serius ke pelaminan kan. Namanya udah di kepelaminan, sudah akan nikah, mau dibawa kemana juga udah sah.
0: Udah sah, bebas. Uh-uh. Ya.
1: Nah, keresahannya itu gini. Apa namanya, modalnya belum ada gitu. Itu keresahannya. Ya. Di sisi lain takut sama
0: ganjel ya.
1: Orang lain. Di sisi lain, ya kitanya memang belum siap gitu,
0: belum
1: secara
0: siap
1: materi.
0: Materinya.
1: Kalau
0: ya.
1: Secara fisik dan itunya mau jangan diomong.
0: Jangan diomong itu
1: iya,
0: mah ya.
1: Itu mah sudah ada di luar kepala.
0: Mm-mm.
1: Langsung muncrang tuh otaknya tuh.
0: Iya benar.
1: Ke hal-hal lipersenip.
0: Dulatif ya.
1: Tapi kalau udah bicara soal materi kan katanya cinta itu tidak hanya cukup dengan apa namanya ucapan dengan ungkapan dengan cinta karena pada saat itu dibangun yang dibutuhkan bukan hanya cinta tapi materi juga harus menjadi juga penunjang
0: seimbang ya.
1: Keseimbangannya adalah materi gitu
0: itu dia,
1: ya karena siapkan. Materi ini yang akan dijalani setiap detik setiap hari setiap minggu dan setiap bulan dan tahunnya.
0: Setahunnya.
1: Ya gitu. Kalau cinta ya. Itu kalau sudah memiliki itu bukan cinta Bang Riko.
0: Iya.
1: Jadi bukan yang ada itu
0: dapatnya.
1: Bukan kasihan tapi apa namanya rasa tanggung jawab.
0: Tanggung jawab masuknya ya.
1: Cuman kadang ada yang salah tuh memperdeskripsikan tentang kasihan. Betulnya
0: kan
1: bukan
0: gitu
1: kasihan
0: ya.
1: Tapi bukan. Ketika hubungan cinta sudah menjadi suami istri bukan kasihan yang berbicara tapi ya. Adalah tanggung jawab karena
0: tanggung
1: sudah
0: jawab.
1: Berniat apa namanya menghidupinya gitu
0: menghidupinya.
1: Dia sudah diajak keluar dari orang tuanya itu kita harus bertanggung jawab
0: siap ya
1: harus iya,
0: siap
1: bertanggung jawab secara batinia, rohania, jasmania dan rohaini.
0: Nah. Jasria ya. Semuanya pokoknya ya
1: iya.
0: Kalau udah rumah tangga itu harus lengkap begitu ya
1: iya, apalagi kalau bisa mas bicaranya jasmani dan kani gitu ya.
0: Iya itu harus seimbang ya
1: seimbang.
0: Ada Jamer. Ada apa nih Jamer nih?
1: Hah?
0: Jamer
1: siapa Jamer?
0: Coba nanti kita buka dulu. Janda merah.
1: Oh, oh janda merah.
0: Janda merah. Bang Lilo senang sama janda merah ini.
1: Jamer. Oke.
0: Coba kita dengerin ya.
1: Siap.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ya, baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Banten. Ya. Oke, baik, masih di Dawai Muldatul ya.
1: Iya.
0: Dan ada lagu tadi itu Pecah Seribu Bang Jarwo.
1: Iya. Iya, Pecah Seribu ya. Kenapa pecah harus dikasih judul Pecah Seribu? Ya. Oke. Kalau saya tahu itu yang namanya Pecah Seribu itu dulu pernah punya koleksi batu. Batu akik ya.
0: Akik, ya.
1: Batu akik namanya Batu Akik Pecah Seribu.
0: Iya.
1: Jadi dia warnanya itu kayak kristal, tapi memiliki pecahan-pecahan gitu kok.
0: Di dalamnya itu ya.
1: Iya, pecahan. Jadi ketika kena sinar matahari dia akan terlihat kilauannya itu.
0: Seperti pasir begitu ya.
1: Iya, kilauannya. Jadi kenapa disebut batu pecah seribu gitu. Tapi kalau dengan kaitannya lagu, saya agak sedikit apa namanya?
0: Pening
1: buat mengartikan kenapa harus jadi pecah seribu berkaitan dengan yang di lantunkan sama seorang penyanyi ini gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Arti kata bahwa apakah memiliki makna atau cerita tersendiri dari orang yang memiliki pengalaman sehingga si pencipta lagu ini menjadikan kisah pengalamannya itu menjadi sebuah lagu yang diberi judul Pecah Seribu. Pecah apa seribu. Karena acak-acakan gitu?
0: Jadi begini Bang Jarwo, ini mengisahkan tentang kebimbangan dan perasaan cinta yang begitu mendalam alias jero Bang
1: Jarwo. Oh gitu, jadi paciwe. Makanya pecah seribu gitu ya.
0: Iya, jadi kalau disambung-sambungkan kan susah juga begitu kalau udah pecah ya. Yang begitu mendalam hingga membuat seseorang merasa rapuh dan takut kehilangan.
1: Oh, kayak gitu.
0: Ya, takut kehilangan Bang Jarwo.
1: Jadi pokoknya mah sudah banyak lah.
0: Iya.
1: Artinya kalau mau disebutkan tuh agak susah sehingga ujung-ujungnya takut kehilangan.
0: Iya, ujungnya itu.
1: Sehingga disebut pecah seribu gitu. Endingnya kayak gimana nih?
0: Jadi menggambarkan hati yang hancur atau perasaan yang kalut dan berbunga-bunga. Secara bersamaan akibat pesona sang kekasih seperti Bang Jarwo itu menjadi sang apa ya begitu?
1: Sang Bango.
0: Iya, jadi kalau melihat Bang Jarwo itu seperti sesuatu yang
1: memiliki pesona gitu.
0: Pesona begitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, jadi ciri khasnya ada gitu kan ya. Itulah metafora pecah seribu.
1: Pecah seribu.
0: Nah, yang tentunya membahas kecemasan seseorang karena memiliki kekasih yang dikagumi banyak orang.
1: Nah, oh, itu intinya.
0: Iya.
1: Jadi si cewek ini atau si cowok ini memiliki pasangan yang pasangannya ini memiliki pesona yang memang banyak yang suka.
0: Nah,
1: sehingga dia merasa resah, kemudian merasa apa namanya takut kehilangan, takut segala-galanya lah.
0: Iya.
1: Sehingga mumet rumit gitu ya, sehingga disebut pecah seribu. Sehingga keresahan dia ini karena memiliki pasangannya yang didamba-dambakan oleh orang lain kayak gitu.
0: Coplok itu Bang Adi.
1: Tahu gitu ya. Kenapa saya jadi enggak jadi petinju aja ya.
0: Jadi diibaratkan banyak kumbang yang datang ke bunga begitu ya. Banyak yang datang ke kumbang begitu ya. Waduh, ini kumbangnya ini menjadi seseorang yang dikagumi banyak sang Bango ya.
1: Nah, iya, padahal mah jangan terlalu diresahkan, jangan terlalu dipikirkan. Ada, nanti juga ada masanya.
0: Ada masanya.
1: Ada masanya nggak laku gitu loh.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau memang masa-masanya dia lagi kemasan sih wajar.
0: Iya.
1: Tapi nanti kalau sudah berada di usia 50 kesono.
0: Sono ya. Sononya mana ini?
1: Ya maksudnya 50 ke atas lah. Itu pesan-pesan begitu udah nggak mempan.
0: Nah, jadi meski diliputi rasa cemburu Bang Jarwo dan ragu, akhirnya pasrah sepenuhnya pada satu orang tertahta di hatinya. Waduh, ada tahtanya juga di hatinya nih Bang, di antara sekian banyak sang Bango dan sang Kodok.
1: Dan gitu. Sang sang Saka ya.
0: Jadi yang bertahta gitu di antara sekian banyak gitu ya. Kalau wanita-wanita, kalau cowok-cowok gitu ya. Tetap di hatinya itu hanya satu seorang gitu.
1: Hanya satu seorang. Meski dia tahu bahwa orang yang satu-satunya itu memiliki pesona yang tidak hanya dia yang suka gitu ya.
0: Cocok gitu.
1: Jadi harus sabar ini.
0: Sabar dong.
1: Harus harus sabar,
0: jangan cemburu,
1: harus gitu ya. Jangan cemburuan. Kalau posesif pasti kecemburuan itu pasti
0: ya.
1: Karena rasa cinta itu akan muncul ketika ada orang yang kita suka itu ada yang menyukai kayak gitu.
0: Iya, jadi
1: sehingga timbul rasa cemburu karena rasa memiliki yang terlalu tinggi gitu. Tetapi harus kembali ke apa namanya? Ke reality gitu. Bahwa orang yang dicemburuinya itu juga memang apa namanya? Orang yang ada masih lajang, masih bebas. Tapi kalau sudah ada janur kuning melengkung.
0: Nah, melengkungnya kenapa ini bisa melengkung?
1: Nah, itu sebagai ini Bang Madroi. Sebagai pemutus.
0: Putus.
1: Sebagai pemutus baik pasangan laki-laki atau perempuan agar ketika itu sudah melengkung ya janur kuningnya.
0: Iya.
1: Sudah enggak boleh lelengohan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dia boleh lelengohan ya.
1: Iya, okay. Jadi sudah enggak boleh terpersonal lagi, harus tahu di rumah punya istri atau di rumah punya suami kayak gitu.
0: Pernah punya janur melengkung begitu.
1: Sudah ada janur melengkungnya nih. Kalau istrinya sudah ada SIM-nya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Surat izin memarahi gitu.
0: Dari kanan ya.
1: Iya.
0: Iya, surat izin.
1: Kok lu lari ke SIM sih?
0: Oh iya, ini banyak sekali nih yang sudah masuk ya.
1: Iya.
0: Di malam hari ini ya. Ada Sukma Dijaya Rukmana sudah bergabung ya Bang Jarwo ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Nugraha juga selamat malam. Ada Susi, halo.
1: Susi.
0: Kemudian
1: ya.
0: Kemudian juga ada Kore Tandi ya. Ada juga Mama Hak Cimas ya. Mama Hak Cimas, wah namanya
1: Mama
0: juga
1: Hak
0: ada
1: Cimas.
0: Mumuna Suka, ada Kia juga selamat malam.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya semuanya aja yang sudah gabung di malam hari ini, jangan mana kemana ya. Sebelum
1: penuh.
0: Iya.
1: Ya, itu yang sudah bergabung lewat TikTok ya.
0: Nah
1: kalau yang lewat Facebook lewat pesan WhatsApp sudah ada belum?
0: WA ini, assalamualaikum Bang Adit dan Bang Riko, gimana kabarnya? Hadir nih Nurul Fatima di Kalimantan.
1: Waalaikumsalam, kabar kami berdua baik-baik saja.
0: Akang berdua, aku minta lagunya dong, Menyulam Kain yang Rapuh dari Yulia Citra. Iya betul, kirim salam juga buat akang berduanya aja. Atur nuhun Kang.
1: Atur nuhun, sami-sami.
0: Semoga
1: Kanggo apa? Nurul Fatima.
0: Ya.
1: Iya. Beli salam ke Ciparahu, waalaikumsalam wabarakatuh. Kayak gitu.
0: Kopi pahit airnya tawar, aku pamit akan berdua yang lagi siaran.
1: Oh gitu, makanya jauh sama kita. Gitu, pakai apa namanya pantun lagi. Jadi beli salam ke Ciparahu, waalaikumsalam wabarakatuh. Gitu.
0: Luar biasa. Assalamualaikum Bang Eko, juga Bang Jarwo, Dawai Multatul FM hadir di Link Pecak Cilegon.
1: Aduh, pemansalin.
0: Panteng terus nih Bang nih.
1: Oke, ya. Pasti.
0: Ya, sampai tuntas kirim salam buat semuanya aja. Yang penting lagunya dari Rita Vita ya, Vita Alvia Simalakama.
1: Oh, Simalakama.
0: Terima kasih ya Bang Jarwo, Bang Eko. Hatur nuhun.
1: Sami-sami Pemar Salim, ya. Makasih banyak sudah bergabung melalui WhatsApp Multatuli ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Salam untuk warga lingkungan Pecak Cilegonnya. Salam juga buat yang ada di sana.
0: Di Cilegon ya semuanya yang ikut gabung juga di malam hari ini ya.
1: Okay.
0: Di Serangnya, di Pandeglangnya juga ya. Kita senggol, semoga barbaik semuanya ya. Ya mungkin belum tahu nomornya Bang Jarwo ya.
1: Iya, nanti kita akan bikin jingle promonya.
0: Ya, jingle promo nomor itu ya.
1: Iya, ya. Nomor WhatsApp-nya Multatuli.
0: Jadi ngumpet-ngumpet ini dengernya Bang Jarwo.
1: Hah?
0: Kebanyakan ngumpet-ngumpet dulu, nggak tahu nomornya nih yang.
1: Iya, jadi belum pada kenal.
0: Iya.
1: Karena memang sudah lama juga ini. Nomor ini sempat nonaktif. Dan
0: ya.
1: Baru hampir 1 bulan ini bisa diaktifkan kembali gitu kan. Ya,
0: betul.
1: Ya. Dan itu pun juga hanya melalui pesan WhatsApp, tidak bisa digunakan untuk live on air.
0: Iya, betul.
1: Kalau ada teleponnya sih, ada nomornya bisa.
0: Iya, bisa.
1: Kita ya. Live on air kayak Bang Jenul yang sering sekali menantikan, merindukan ingin live on air kayak gitu.
0: Wah, ya. Oke, baik, makasih untuk Anda semua yang sudah ikut gabung di Dawai Multatul di malam hari ini. Ada satu tembang bagus untuk Anda yang di request tadi oleh yaitu
1: Nurul Fatima.
0: Nah, ada Menyulam
1: Kain yang Rapuh.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Lebak Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: Kilimanjaro.
1: Bingung?
0: Milih yang mana katanya gitu ya.
1: Atau kalau bingung nggak ada yang dipilih, pilih dua-duanya.
0: Gitu ya. Gitu. Berarti adil ya Bang Jarwo ya?
1: Adil. Jadi kan kalau ada yang dipilih pasti ada yang merasa dikecewakan.
0: Ada gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan semuanya dipilih, tidak ada yang dikecewakan.
0: Oke. Okay.
1: Berarti 50-50.
0: Wah, luar biasa Bang Jarwo kadang-kadang pinter ya.
1: Terus kata yang di rumah ngomong naon.
0: Gilesan aja nanti ke punggungnya.
1: Gilesan menyanggret kena tunggungan.
0: Iya. Itulah lagu dari Si Malakama ya.
1: Emang agak sulit juga Bang Riko ketika berada dalam dua pilihan ya. Sementara pilihannya tuh tidak ada yang minus.
0: Oh gitu ya.
1: Semua memiliki kelebihan.
0: Ada bunganya gitu ya semuanya ya.
1: Iya, iya itu namanya Si Malakama. Jadi kata Si Malakama ini kan satu pilihan yang memang harus dipilih. Akan tetapi memilihnya bingung. Sementara yang dipilihnya ini masing-masing tuh memiliki kelebihan.
0: Nah.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kalau berbicara kekurangan nggak usah diomong lah.
0: Udah banyak ya.
1: Iya. Pasti orang akan berbicara kelebihannya.
0: Kelebihan gitu. Ya.
1: Sehingga akhirnya tidak ada yang dipilih.
0: Iya.
1: Maksudnya bukan tidak dipilih. Dalam hati dia mengatakan semua dipilih gitu.
0: Iya.
1: Cuman supaya aman. Nah,
0: cuman gitu ya.
1: Cuman supaya aman. Kamu aja yang dipilih ya, gitu.
0: Aduh, pinter nih. Karya udah pengalaman.
1: Don't try at home. Don't try at home. Ya, ini hanya sekedar bercanda.
0: Iyalah.
1: Soalnya kenapa kalau kita siaran terlalu serius, kita nanti cepet tua.
0: Nanti kalau udah peot aja gebi.
1: Iya, nggak laku nanti.
0: Udah bingung nanti. Iya. Harus di.
1: Jadi itu hanya perumpamaan. Hanya perumpamaan saja kayak gitu. Yeah. Jadi kita hanya sebagai masyarakat yang bisa memilih itu. Ya kalau memang nggak bisa milih, ya jangan dipilih kayak gitu.
0: Iya, tinggal gampang ya.
1: Soalnya kalau dipilih satu, ya takut ada yang kecewa kayak gitu.
0: Cuman itu.
1: Dipilih dua-duanya, ya semua senang. Cuman nanti.
0: Nanti.
1: Resikonya. Gilesan nyasar.
0: Kayaknya udah pengalaman ini.
1: Bukan pengalaman itu. Itu cerita. Cerita teman saya itu Bang Riko.
0: Gitu, ya.
1: Jadi dia di hadapan harus milih karena kepergok begitu. Pilih katanya yang mana? Karena memang laki-laki itu dilahirkan dengan 99 kelebihan gitu. Akhirnya dipilih. Memang saya memilih dua-duanya, cina gitu. Yeah. Tapi agar biar adil, biar saya tidur di pos ronda gitu.
0: Sekalian jaga kentongan gitu ya. Takut hilang kentongannya gitu ya di
1: pos ronda. Aduh, ini lagu tumben nih nyambung begini.
0: Iya, nah, luar biasa nih ya Si Malakama ya. Oke, baik Bang Jarwo, ini nyambung lagi nih. Ada
1: Bimbang, siapa?
0: Bimbang. Pokoknya nanti kita simak juga ya.

0: sedang galau Bang Jarwo. Biasanya kalau orang galau itu jalannya mundur.
1: Kenapa?
0: Kalau orang yang galau itu jalannya mundur.
1: Kalau orang galau jalannya mundur.
0: Ya jadi ini lagu bimbang ya, yang menceritakan tentang dilema moral yang mendalam seseorang dalam urusan cinta dan persahabatan. Bingung juga nih ya.
1: Ini judul bimbang dari miliknya Bang Haji Romairi persis ceritanya dengan lagu Simalakama.
0: Simalakama.
1: Iya ya,
0: betul sekali.
1: Jadi cuman hanya bedanya Simalakama itu kan arti kata ada tanda kutipnya tuh, misalkan takut bagaimana gitu kan.
0: Iya betul sekali.
1: Tapi kalau bimbang yang lagi versi diceritakan ini sama Bang Haji Romairama ini jelas mengisahkan dua pilihan yang semuanya sama-sama tuh dikenal.
0: Nah itu
1: dikenal ada, memiliki sisi yang sebetulnya
0: Semuanya baik ya.
1: Semuanya baik, semuanya lebih gitu kan.
0: Neng Ani, Neng Rika gitu.
1: Neng Ani, Neng Rika gitu. Sehingga kalau di secara aslinya, ini kan secara lagu ya. Akhirnya kan tidak disebutkan siapa yang dipilih.
0: Nah.
1: Akhirnya semuanya di apa namanya? Dijadikan teman kayak gitu.
0: Iya, itu akhirnya ya.
1: Tapi ya, aslinya ada yang dipilih itu.
0: Nah, itu dia
1: tuh. Ada yang dipilih semuanya gitu maksudnya. Ada yang dipublikan, dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan.
0: Ada juga.
1: Gitu. Maksudnya yang satu dipublikasikan tuh secara umum ini gitu kan.
0: Namanya ini
1: Sang Bango saya.
0: Nah,
1: itu
0: siapa lagi tuh?
1: Nyumput aja itu mah.
0: Itu spur berapa itu?
1: Hah?
0: Spur yang keberapa?
1: Spur 5.
0: Jadi lagu ini menggambarkan kebingungan tokoh utama saat harus memilih antara dua wanita.
1: Iya.
0: Nah, namun dia menahan diri untuk tidak egois demi menjaga keutuhan persahabatan mereka. Ternyata ini dua-duanya ini sahabat Bang Jarwo nih.
1: Iya.
0: Neng Ani sama Neng Rika nih ya.
1: Iya, dua-duanya sahabat, memiliki kelebihan baik. Nah. Dan diketahui dua orang ini juga sama-sama menyukai kayak gitu kan.
0: Iya betul.
1: Daripada harus satu orang kecewa, akhirnya kecewe gitu.
0: Jadi pengakuan ya itu ya.
1: Iya, jadi akhirnya ya udahlah semua dianggap sahabat.
0: Iya.
1: Soalnya kalau kita pilih takutnya nanti ada yang renggang gitu. Ada yang kecewa, yang tadinya bisa bareng-bareng
0: persahabatannya
1: bisa nggak bareng-bareng tuh karena ada yang dipilih.
0: Nah itu ya,
1: sehingga timbullah kebimbangan yang luar binasa. Luar atau biasa di luar gitu.
0: Nah meskipun keduanya sangat mengharapkan cintanya,
1: ini kebimbangan yang biasa di luar ini tidak bisa dijelaskan Bang Riko.
0: Nggak bisa ya, abstrak ya.
1: Nggak bisa dijelaskan secara abstrak gitu. Jadi bisa dijelaskannya nanti secara secara real.
0: Ini Neng Ani sama Neng Rika di mana nih sekarang nih?
1: Hah? Lagi latihan piano.
0: Latihan piano ya. Meskipun keduanya sangat mengharapkan cintanya, ia menyadari bahwa hatinya hanya satu, Bang Jarwo. Tidak mungkin menduakan mereka dengan cara yang menyakiti. Ini persahabatan ya. Ini menjadi nilai persahabatan, Bang Jarwo. Jadi puncak makna lagu ini terletak pada pengorbanan.
1: Oh, iya betul.
0: Pengorbanan ya. Jadi tokoh utama lebih memilih untuk mengalah dan menanggung beban batin daripada harus menghancurkan nilai luhur sebuah
1: persahabatan. Tapi saya kalau misalkan yang akhirnya mengalah tuh si cowoknya agak kurang setuju saya.
0: Jadi ini ya. Apa namanya? Enggak setuju ya.
1: Jadi tidak sesuai harapan karena kalau yang namanya di film, tidak mungkin dong ngegantung ujungnya.
0: Iya betul sekali.
1: Namanya kita nonton film ya,
0: ada
1: mau
0: batas ya.
1: Film perang, mau film apa, harus endingnya tuh ada yang menang gitu.
0: Nah,
1: loh.
0: Ada jagoannya.
1: Iya, ada yang unggul gitu.
0: Unggul.
1: Tapi kalau misalkan ujungnya nggak ada yang unggul, atau jangan dipilemin gitu loh.
0: Jadi pengen ada yang unggul ya?
1: Iya dong, namanya juga film, ngapain kita nonton gitu kan?
0: Yang nggak ini ya.
1: Kalau nggak ada yang akhirnya ada yang diunggulkan gitu, kalau ujung-ujungnya apa namanya masih bersambung gitu kan?
0: Ini yang unggul siapa nih, Bang Jarwo atau Bang? Bang Chandra nih.
1: Oke, kita lihat siapa yang sudah bergabung tuh.
0: Bergabung Mas Chandra.
1: Ada siapa aja nih?
0: Muhammad Asuka, selamat malam.
1: Kalau bisa Bang Rekro tuh yang di TikTok suruh minta lagu juga gitu loh.
0: Iya, iya, di TikTok juga boleh, silahkan.
1: Boleh minta lagu ya, biar bisa kita kasih ya, komentar gitu kan.
0: Ada Ki Demang juga. Waduh, Ki Demang juga ada.
1: Iya, makasih banyak Ki Demang.
0: Biasa. Mama Hak Jimas juga. Kemudian ada Rangga Nuranto juga sudah bergabung. Ada Cece atau Cece.
1: Cece.
0: Papi C Prakasa juga selamat malam ya. Bagi Anda juga yang ingin gabung atau request lagu boleh silakan ya.
1: Iya, maksudnya kirim lagu lah. Nggak hanya bergabung tapi juga kasih note, kasih tap-tap, misalkan kasih minta lagu Bang Riko, Bang Jarwo misalkan. Bang lagunya gitu ya. Apa namanya? Perjuangan atau apa kayak
0: perjuangan,
1: gitu.
0: Perjuangan, iya.
1: Biar ada komunikasi gitu loh.
0: Iya.
1: Biar ada komunikasi. Nah, melalui WhatsApp juga kita terus menantikan kebersamaannya ya. Di 0811-8068-900. Pastinya kita bakal seru-seruan nih.
0: Boleh, boleh.
1: Sampai di jam 12 malam itu.
0: Iya, iya.
1: Soalnya banyak lagu yang dikeluarkannya itu memiliki cerita. Yang bisa kita bahas.
0: Kita bahas ya.
1: Yang kita bisa bahas sambil pupuran kelahan.
0: Iya. Gitu. Daripada ya ngelamun di tengah jalan ya.
1: Iya, takut ketabrak beca. Mending ketabrak mobil Mercy. Ada yang gantiin biaya. Ketabrak beca penyok.
0: Penyok ya.
1: Ya. Ngurutnya juga bingung pakai biaya apa.
0: Ke Pak Ujang tuh, Pak. Kemudian ada Bang Hakiki Farhan. Waduh, luar biasa nih.
1: Oh, Kang Farhan.
0: Gimana kabarnya nih Bang Jarwo, Bang Adit?
1: Waduh, ya. Alhamdulillah Ki. Mana nih? Nyobain nih.
0: Apanya?
1: Apa jadi PNS di Serangnya?
0: Sekarang di Serang ya, PNS. Luar biasa ya Bang Hakiki Farhan.
1: Biasa di luar ini.
0: Iya. Jangan terlalu lama nanti masuk angin. Oke, baik, kita dengarkan kembali untuk Anda. Yuk.

0: yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri, laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: 89 Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: dari kawasan Jalan Adinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, masih bareng Rico dan Bang Jarwo Sebastian Gboy.
1: Iya, Jarwo Sebastian Gboy. Saya jadi ingat sama ini loh, sama Kang Pardi ya. Dulu zaman kita siaran di Bang Rico, saya ini cerita ya buat sahabat Mutatuli yang saat mulai gabung di TikTok. Bang Rico ini salah satu penyiar yang berawalnya dari radio lokal namanya TJFM. Kenapa disebut TJFM? Karena radionya ada di Kongsen. Kemudian TJ itu Tangkal Jambu. Pemancarnya itu ada di Pon Tangkal Jambu ya.
0: Jambu ya dulu.
1: Makanya disebut TJFM. Nah, ini jebolannya nih Bang Rico nih. Terus Ramasam.
0: Ramasam.
1: Nah, Rakamas Agung Maulana ini putra dari Bang Jes.
0: Itu
1: nah, itu di Kampung Baru gitu. Jadi kenapa ada nama Pardi Sebastian Gboy? Ini salah satu fans yang beliau ini driver ya.
0: Iya,
1: driver ojek pangkal.
0: Ojek pangkal.
1: Sebutnya tuh ojek pangkalan ya.
0: Opang ya.
1: Opang.
0: Iya.
1: Nah, dia kalau setiap dulu kan zamannya telepon umum ya.
0: Iya, betul.
1: Zamannya telepon umum itu ya, ngantri gitu kan.
0: Recehan ya.
1: Saking enggak mau ngantri, nyamperin tuh ke studio gitu kan.
0: Iya.
1: Sambil bawa gorengan kayak gitu. Nah, dari situ loh jadi kita tahu ada Kang Pardi Sebastian Gboy.
0: Nah, itu.
1: Sehingga namanya disematkan sama Jarwo Sebastian Gboy.
0: Itu ya ciri khasnya kumis itu ya.
1: Jadi jangan salah, penyiar yang sekarang ini bertugas itu memiliki apa namanya? Basicnya itu memang penyiar zaman dulu gitu ya.
0: Iya.
1: Bang Rico di Radio TJFM, fansnya cewek semua.
0: Waduh.
1: Bang Rico itu. Betul. Ya. Sampai ada yang pengen tahu apa Bang Rico tuh kayak gimana, sampai ngintip-ngintip loh Bang Rico.
0: Ngintip ya?
1: Iya.
0: Di apa itu?
1: Di Pon Jambu gitu. Bang Rico bukan gitu ya.
0: Bang Jarwo ikut aja ya zaman
1: dulu
0: ya.
1: Iya. Oh iya. Radio Multatuli memiliki kerjasama sebagai radio apa nama, sebagai media partner di salah satu kegiatan jalan atau senam sehat ya?
0: Senam jalan sehat.
1: Oh iya. Jalan sehat berkah.
0: Pak Chandra itu jalan sehat ya?
1: Jalan sehat berkah. Nah, ini kalau enggak salah ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 ya.
0: 21 Juni.
1: Hari Minggu itu ya.
0: Iya.
1: Itu hari Minggu. Nah, ini mengundang ataupun juga mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk menjadi bagian dari peserta di jalan sehat berkah Basnas.
0: Ya.
1: Dan tentunya ada biaya pendaftaran yang tentunya bisa Anda ikuti. Nilai pendaftarannya tuh sebesar berapa ya kemarin tuh ya?
0: Rp40.000.
1: Nah, Rp40.000 itu nanti Anda akan mendapatkan tiket ya. Tiket yang nanti bakal mudah-mudahan diundi. Kemudian juga dapat kaos. Kemudian juga ada souvenir dari sponsornya, Luwak Kuek Kopi ya. Dan juga ada disisihkan untuk infak. Infaknya ini yang paling luar biasa.
0: Diperhatikan juga ya.
1: Infaknya ini dari 40.000 tuh ada yang disisihkan untuk infak yang nanti ini akan menjadi sedekah kita ke depan. Gitu. Jadi biar nanti kegiatan jalan sehat berkah ini berjalan dengan lancar, Anda nanti bisa bergabung atau menjadi peserta dengan datang ke Radio Multatuli.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi bisa.
1: Jadi datang ke Radio Multatuli, tinggal daftar, bayar bawa uang 40.000, nanti dapat kaos, dapat tiket, dapat juga merchandise atau souvenir dari
0: hadiah ya.
1: Luwak Kuek Kopi. Merchandise sebetulnya kayak model apa, kopinya kayak gitu loh.
0: Kopinya ya.
1: Lumayan loh 40.000 dapat kaos, dapat kopi, dapat tiket, dapat infak lagi. Nah, jadi segera daftarkan dari Anda ke Radio Multatuli gitu ya. Waktunya dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore.
0: 3 sore ya.
1: Buat gimana nih Bang Rico, Bang Jarwo, kalau misalkan saya malam-malam mau ikut daftarnya, soalnya jam segitu saya masih kerja. Datang aja malam-malam. Nanti ada Mang PI yang siap menyambut
0: kedatangan ya.
1: Iya. Soalnya kita siapin nih ada ininya apa apa namanya kaos berikut juga ada tiketnya ya, di, gitu.
0: Ya, ada ya.
1: Sudah numpuk di sini nih, ulur. Ya. Dari 10 tumpukan tinggal 2 lagi nih, buruan. Ya, ya gegancangan.
0: Gegancangan.
1: Jangan sampai ketinggalan. Dari 10 tumpukan tinggal 2 lagi nih.
0: Nah, silakan ya ditunggu ya, ya kedatangan.
1: Hadiahnya banyak loh. Banyak. Ada kalau enggak salah ada hadiah utamanya umroh ya kalau enggak salah ya.
0: Perjalanan ya. Apa aja?
1: Coba Bang Deko apa ya? Tuh hadiah utamanya tuh? Hadiah utamanya umroh. Ya kan? Bukan umroh ke Tangerang, bukan. Ke Tanah Suci pastinya. Gitu.
0: Jadi enggak salah ya.
1: Dan juga hadiah-hadiah menarik lainnya kayak ada sepeda listrik, ada kulkas, ada kompor, ada kipas angin. Ya. Dan banyak-banyak lagi dan lainnya gitu.
0: Pokoknya bisa hiburan juga ya, nyanyi
1: iya.
0: Boleh ya. Yang suara nyaring seperti suling boleh. Yang sember seperti ember juga boleh.
1: Boleh. Iya. Yeah. Tumben nih lancar banget nih malam ini. Ngomongnya jadi nyambung. Ini dikasih ini nih, kasih suplemennya luar biasa nih.
0: Enak ya.
1: Vitaminnya.
0: Segar.
1: Azib. Tadi ada lagu Bara Cinta.
0: Bara Cinta ya.
1: Dari Tito Sugiarto. Nah, sambil kita ngomentar lagu ini ada yang sudah bergabung.
0: Ya, coba kita lihat dulu. Siapa nih?
1: Ada siapa gerangan?
0: Kiwata Indah Kal ya. Ada Indah Kal juga selamat malam. Ada Iko sudah bergabung. Ada Mat Mulyadi ya. Mat Yadi ya juga selamat. Aifa ada ya? Aifa, woi.
1: Aifa.
0: Ini namanya bagus ya, Aifa. Woi, katanya gitu. Ya ingat-ingat dong aku katanya.
1: Oh, Aifa. Gitu ya. Oh, Bunda Aifa. Ya. Lagi mendengarkan?
0: Iya. Ada Ibu Tigaga ya. Pokoknya banyak nih, ada Hakiki Farhan. Ya, tapi kangen nih. Ya,
1: oke. Okay. Makasih banyak ya yang sudah bergabung lewat live TikToknya Multa Tuli.
0: Yeah.
1: Pastiin nanti setiap kita bertugas tuh Anda bergabung.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mudah-mudahan dapat hadiah.
0: Hadiah ya.
1: Iya, hadiahnya lagu maksudnya.
0: Lagu dong ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kalau ikut jalan sehat,
1: dapat hadiah, insya Allah dapat hadiah umroh.
0: Umroh ya.
1: Waduh. Tapi syaratnya mesti daftar.
0: Iya, yeah, daftar dulu.
1: Mendaftarkan
0: dong
1: diri ke Radio Multa Tuli. Yeah. Bawa uang 40.000 dapat kaos, dapat souvenir, dapat tiket.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga dapat sodako impact-nya.
0: Orkes. Yeah. Kita goyang lagi Bang Jarwo, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana Bang Jarwo.
1: Kalau udah penuh ya diam aja.
0: Iya. Pokoknya sebelum penuh aja ya. Dalam kemesraan.

0: Love Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

0: masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Bang Jarwo.
1: Iya, ada apa?
0: Biarlah yang dipopulerkan Meso Dangdut Meki Zet. Ini menceritakan tentang
1: ini biarlah. Mengikhlaskan.
0: Mengikhlaskan.
1: Jadi yang lalu biarlah berlalu, yang sudah biarlah sudah.
0: Iya.
1: Yang kemudian bisa diambil hikmahnya.
0: Oh iya, yeah,
1: karena segala sesuatu itu memang sudah ada yang mengatur.
0: Mm-mm.
1: Kita yang namanya manusia itu hanya bisa berharap,
0: yeah,
1: hanya bisa merencanakan.
0: Oh, yes.
1: Hakikatnya hanya Allah SWT. Jadi akhirnya ikhlaskan saja.
0: Ikhlaskan aja.
1: Ikuti alurnya. Adapun yang sudah apa namanya di jalan itu diambil sebagai apa namanya itu pengalaman. Yang kelak
0: pengalaman
1: ini akan menjadi apa namanya sih ya akan menjadi sandaran
0: ya. Jadi bagaimana ke depan nanti kita harus lebih berhati-hati juga begitu.
1: Iya kan, betul ya.
0: Nah, jangan sampai terulang kembali kegagalan berikutnya begitu ya. Dan lagu ini juga menggambarkan kepasrahan dan rasa putus asa, Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Di mana kesedihannya begitu jero alias jero dalam, ya.
1: Sumur.
0: Sumur.
1: Iya.
0: Sehingga ia merasa tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa menyembuhkan. Nah, itu.
1: Ini
0: dokter cinta ini Bang Jarwo kalinya.
1: Bukan, maksudnya ini lagu biarlah dari almarhum Meggy Zakaria ini memang saya belum menemukan versi lainnya,
0: yeah.
1: Cuman pernah dengar katanya lagu ini juga pernah dinyanyiin sama Muhsin Alatas. Tapi sampai dengan sejauh ini saya belum pernah menemukan lagu yang biarlah yang dinyanyikan sama Muhsin Alatas hanya dari miliknya Meggy Zakaria.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan jujur lagu ini tuh menyentuh bagi orang yang tengah berada di titik tersebut.
0: Titik tersebut ya.
1: Ada beberapa lirik yang ketika sudah nyampe itu itu apa ya? Kayak langsung ke hati kayak gitu, Bang Riko.
0: Kenyataannya itu ya.
1: Karena kita tidak diwajibkan untuk putus asa. Tidak diperbolehkan gitu maksudnya.
0: Gak boleh putus
1: kita tidak diperbolehkan untuk putus asa dengan apa yang sudah terjadi, akan tetapi lebih kepada menyerahkan diri sama Yang Maha Kuasa.
0: Iya, jangan sampai.
1: Jadi menyerahkan semuanya, kita sudah berusaha, sudah mendapatkan pengalamannya, selebihnya Allah SWT yang sudah menentukan, dan selanjutnya kita tinggal mengikuti alur tersebut.
0: Waduh, ini harus pakai peci nih Bang Jarwo ya?
1: Bukan.
0: Jadi walaupun bidadari yang turun ke bumi, tak mungkin kan sirna luka hati ini Bang Jarwo nih. Jadi karena jero-jeronya gitu ya. Nah, walau bidadari yang turun ke bumi, ini turunnya pakai apa ini ya?
1: Biasanya naik teraje. Masa sih turun ke bumi dia nggak pakai teraje?
0: Pakai ya?
1: Iya dong, pakai teraje.
0: Iya. Ya inilah bahwa rasa sakit hati yang dialami sudah sedemikian parahnya ya, hingga mustahil dipulihkan oleh hal yang paling indah sekalipun.
1: Ya meskipun yang datangnya beda, bidadari itu nggak akan merubah gitu kok.
0: Yeah.
1: Karena bidadari secantik apapun tidak akan bisa menggantikan orang yang sudah masuk ke hatinya.
0: Gitu ya.
1: Kayak gitu, masuk ke hatinya sudah, kalau istilahnya itu sudah benar-benar dikunci gitu loh.
0: Kunci ya.
1: Jadi meskipun datang kunci baru, kalau tidak sesuai kan juga percuma nggak bisa dibuka.
0: Oh iya ya, bisa juga ya. Wah luar biasa Bang.
1: Dan itu butuh proses loh.
0: Butuh proses juga ya.
1: Butuh proses untuk bisa kembali apa namanya, kembali normal gitu ya. Kembali untuk bisa seperti dulu gitu. Mudah-mudahan sih yang lagi gabung lewat TikTok juga apa namanya bisa mengambil sisi dari lagu tersebut gitu.
0: Iya,
1: meskipun memang ada yang belum tidak sepenuhnya paham tentang lirik lagu dangdut begitu.
0: Ini bidadari turun ke bumi engkle apa? Ada ambreg nih Bang Jarwo.
1: Ambreganya nih.
0: Ambreg ya.
1: Jadi ngeloncat deh tuh. Ambreg gitu kan. Makanya enggak bisa digantikan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, itulah lagu ini juga menyoroti rasa sepi ya. kesepian atau di mana menyadari bahwa pada akhirnya ia harus menghadapi penderitaan batin tanpa ada yang bisa menolong. Gak ada yang bisa menolong Bang Jarwo.
1: Hmm.
0: Selain mengobati diri sendiri begitu.
1: Iya. Dibawa ke rumah sakit juga dokternya angkat tangan Bang Niko. Iya.
0: Udah nggak ditodong ya?
1: Nah?
0: Udah angkat tangan duluan gitu.
1: Belum ditodong. Udah angkat tangan duluan. Dia bingung gitu.
0: Bingung ya.
1: Dia mau kasih resep obat apa gitu loh?
0: Iya.
1: Karena nggak ada.
0: Ya.
1: Nggak ada obatnya gitu selain apa orang itu sendiri yang akan apa memulihkan dirinya sendiri
0: ya,
1: atau yang si penyebabnya itu yang kembali kayak gitu.
0: Iya, luar biasa nih Bang Jarwo ya.
1: Malam kan saya dulunya petinju. Itu
0: Chris John.

0: 9 Multatul FM ya, masih bareng Digo dan Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada cinta berduri.
0: Nah, ternyata ada durinya juga cinta ya. Kenapa?
1: Kayaknya dia ini rajin doyan makan durian.
0: Durian.
1: Bukan buahnya yang makan nih.
0: Bukan ya, apanya?
1: Cangkangnya ini. Makanya berduri. Itu ya.
0: Iya. Lagu Elvis Sukaisi ya, yang menceritakan tentang seseorang yang sedang memulihkan luka hati. Jadi dipulihkan nih Bang Jarwo.
1: Kenapa?
0: Itu dipulihkan.
1: Oh gitu.
0: Karena luka hati akibat pengkhianatan atau penyesalan mendalam dalam hubungan asmara. Begitu Bang Jarwo.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Jadi lagu Cinta Berduri ini menggambarkan rasa sakit Bang Jarwo gitu.
1: Oh sakitnya di mana tuh? Di sini apa? Di mana tuh? Kan kalau visual tuh dia sakitnya tuh di sini kelihatan
0: di dada ya.
1: Di dada nih
0: gitu. Iya.
1: Berhubung kita audio enggak kelihatan tuh sakitnya di mana gitu.
0: Ya, harus dikeker dulu itu pasang pajangol ya.
1: Jadi harus pendengar yang apa memvisualisasikannya gitu.
0: Iya betul sekali ya. Ada kekecewaan, ada trauma mendalam ya. Jadi hubungannya awalnya disangkanya akan membawa kebahagiaan. Justru berujung pada penderitaan yang membekas. Padahal ini udah rumah apa ya? Rumah tangga ya?
1: Bukan lagi rumah tangga.
0: Rumah apa nih?
1: Ini kayaknya rumah gedung tua kayaknya.
0: Ya itulah ya. Jadi penolakan tegas untuk kembali kepada mantan kekasih ternyata.
1: Gitu ya.
0: Atau lembaran baru ya. Iya, jadi sang penyanyi memilih untuk dibiarkan sendiri karena luka hatinya masih belum sembuh. Pengen sendiri aja Bang Jarwo. Pengen sendiri aja.
1: Oh gitu ya.
0: Enggak mau diganggu katanya begitu.
1: Oh jadi karena dia trauma.
0: Trauma.
1: Jadi karena trauma akhirnya dia pengen sendiri. Jangan dulu diganggu. Karena dia sudah merasa sakit.
0: Ya.
1: Sudah merasakan kepedihan, kekecewaan. Komplit lah pokoknya mah.
0: Ini banyak kejadian seperti ini Bang Jarwo.
1: Oh kadang banyak.
0: Ya.
1: Sehingga ketika orang sudah mengalami begitu banyak apa namanya kecewa.
0: Ya.
1: Kemudian juga kesedihan, sakit hati.
0: Iya.
1: Kemudian ini akan berdampak kepada sisi trauma sehingga tidak mau move on gitu.
0: Oh.
1: Bahasa orang rangkasnya itu move on.
0: Biasa ya.
1: Ya.
0: On ya.
1: Gas. Ya susah karena kalau orang udah trauma tuh susah sekali obatnya.
0: Waduh, obat lagi aja ya.
1: Obatnya kanker yang katanya mahal ada di dokter, ada di rumah sakit.
0: Ada.
1: Tapi kalau orang namanya obatnya sakit hati nggak ada di apotek manapun.
0: Waduh ya.
1: Iya.
0: Susah ya carinya ya.
1: Dia mesti nyarinya ke warungnya Bang Jainul.
0: Iya. Jadi ini menggambarkan konflik batin seseorang ya.
1: Iya. Dia akan berapa namanya tuh bertentangan antara hati tuh ingin menerima,
0: ya,
1: melanjutkan, menerima orang yang suka sama dia. Di sisi lain dia bersitegang dengan perasaannya takut gitu loh.
0: Takut ya.
1: Kekhawatiran tuh itu terulang kembali gitu.
0: Jadi takut mengulangi kesalahan yang sama.
1: Kayak gitu.
0: Nah itulah harapannya ya.
1: Wajar sih, namanya juga manusiawi memiliki hal-hal seperti itu. Cuman.
0: Ya.
1: Saran dari Dokter Jarwo ya.
0: Iya benar.
1: Saya baru coba dicek di apa di Google ada nggak namanya Dokter Jarwo?
2: Ada praktek.
1: Jadi trauma boleh, artinya kan trauma itu kan untuk berhati-hati. Cuman membuka diri itu perlu. Kenapa? Takutnya kan. Kalau sudah mati rasa,
0: waduh,
1: itu susah loh.
0: Susah ya.
1: Susah nantinya. Itu yang dikhawatirkan itu mati rasa.
0: Waduh.
1: Gitu. Jadi rasa, ya. Dibuka pelan-pelan. Kemudian ketika memang bisa menerima atau menyukai, jangan berlebihan.
0: Jangan berlebihan.
1: Harus ada antisipasinya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau misalkan dalam satu sasaran, bikin dua target.
0: Wah.
1: Gitu loh. Takutnya yang sasaran yang satu meleset ada
0: satu
1: cadangannya gitu loh.
0: Pinter.
1: Bukan pinter, ini namanya apa namanya teknik namanya
0: teknik,
1: itu
0: ya.
1: Teknik.
0: Jadi ternyata ada tekniknya juga dong.
1: Iya, segala sesuatu harus ada strateginya. Dalam perang pun juga harus ada strateginya.
0: Iya.
1: Kapan mundur, kapan maju. Gitu. Kapan harus mengalah, kapan harus menang.
0: Mm-mm.
1: Begitu. Kalau misalkan memenang itu harus mundur dulu, ya kenapa tidak? Mm-hmm. Gitu. Jadi harus memiliki strategi, jangan kebablasan. Mm-hmm. Takutnya itu lagi nanti terjerumus ke lubang yang sama.
0: Waduh.
1: Kalau sudah terjerumus ke lubang sama, wow, itu sumur pokoknya.

0: cerdas, informatif, dan solutif.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar ngonten.
4: Konten keren, usaha makin keren.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: cerdas internet dan solutif ya. Ada bagai disambar petir, Bang Jarbo.
1: Iya, dari miliknya Ikke Nurjana.
0: Kayaknya hafal nih lagu ini ya.
1: Gimana tuh rasanya ya itu kalau sampai disambar petir, langsung tutung.
0: Jadi ini intinya mah mungkin si Loka kali ya.
1: Iya, jadi mendapat sebuah kabar yang mendadak. Sehingga tidak percaya.
0: Iya betul.
1: Jadi bagai disambar petir. Misalkan Bang Riko gitu punya pacar.
0: Aduh.
1: Pacarnya menikah dengan orang lain. Kan bagai seperti mendapat kabar mendadak gitu.
0: Bagai kan petir begitu ya.
1: Nah, gitu.
0: Itu si Loka ya.
1: Di siang berang lagi.
0: Waduh. Bukan bolong ya.
1: Iya, di siang berang maksudnya.
0: Jadi ini menggambarkan keterkejutan luar biasa.
1: Iya.
0: Ya, akibat pasangan yang berpaling, rasa cinta yang selama ini dipupuk menjadi direngut.
1: Jadi kaget.
0: Kaget. Bang. Begitu kan ya.
1: Au. Kagetnya bukan dar.
0: Au. Kedau gitu ya. Dan ini juga melambangkan rasa cemas ya, keterkejutan yang tak kunjung hilang.
1: Gitu ya.
0: Ini lagu yang nyerap sekali Bang Jarwo ya.
1: Apa nyerap nih?
0: Ya, kayaknya ingat aja lagu ini Bang Jarwo dengan siapa dulu ya.
1: Enggak sih. Kalau bukan lagu Ikke Nurjana ya. Enggak, maksudnya bukan mengingatkan sama seseorang.
0: Susuhan ya.
1: Jadi memang di antara lagu-lagu yang lain gitu ya, Ikke Nurjana ini memiliki karakter musiknya berbeda.
0: Oh gitu ya.
1: Sehingga saya memperkirakan bahwa setiap artis dangdut memiliki klasikal musiknya tuh memiliki ciri khas sendiri. Ya kan, karena lagu-lagunya dari Ikke Nurjana tuh berbeda dengan lagu-lagunya seperti Eri Susan dengan ciri-ciri

0: Ngintip ya, yo.
1: Yayung Birel.
0: Ah, aduh, ngintip ya. Aduh.
1: Jangan ngintip, Yung ya, takut bintitan.
0: Ah, ya. Yayung, ya. Dan miau miau. Waduh.
1: Apa tuh kucing meren? Miau miau.
0: Miau miau. A6 juga. Kemudian juga Yayung Belia PCO ya.
1: Oh, Yayung Bella PCO.
0: Salam. Lagu dangdut bukan bang?
1: Bukan.
0: Enggak tahu bukan, enggak tahu gondol nih.
1: Iya.
0: Iya ya Yung ya.
1: Oh ngasih gift. Waduh makasih banyak.
0: Oh iya baik.
1: Makasih banyak. Siapa tadi yang ngasih gift?
0: Yayung.
1: Yayung ya. Aduh makasih banyak. Berkah selalu, moga lancar terus. Dan banyak pesanan PCO-nya ya.
0: Oke.
1: Jadi buat yang mau pesan-pesan minyak kelapa itu ya.
0: Iya,
1: racikan dari Mbak Yayung, boleh pesan tuh ke Yayung Bella PCO.
0: Iya.
1: Itu bagus buat kesehatan.
0: Kesehatan ya, kesehatan kulit, kesehatan macam-macam obat ya itu ya.
1: Iya, obat juga.
0: Obat baik sekali untuk kesehatan ya. Juga enggak lupa buat anapisnya juga ya.
1: Anapisnya juga.
0: Kalau tidur itu jangan melotot ya.
1: Jangan dong. Iya. Kalau saya bingung kalau orang tidur melotot itu.
0: Iya. Ya, jadi harus
1: kayak kesetrum gitu kalau orang tidur melotot.
0: Iya ya. Jangan kemana-mana sebelum penuh ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Malum lah rajin menabung di belakang.
0: Iya. Oke Bang Chandra, kita goyang lagi dong ya.
1: Iya.
0: Ada apa ini? Muhsin Alatas ya, lagu Selayang Pak.

0: Bang Jarwo.
1: Iya. Yeah.
0: Ada
1: ada lagu dari Evita Mala dengan lagunya
0: Kasmara.
1: Oh, Kasmara. Ini dia suka sama siapa gitu?
0: Itu yang tadi ngintip.
1: Oh, ada Teh Yayung Bella PCO.
0: Nah itu.
1: Makasih ya. Banyak gifnya dan juga lagunya sudah diputerin.
0: Iya, katanya
1: spesial. Spesial buat siapa katanya lagu tuh?
0: Napista Berani.
1: Oh, Napista Berani. Orang mana itu?
0: Orang-orangan.
1: Aduh, pastinya makasih banyak ya buat Teh Yayung Bella PCO sudah ikut bergabung juga di live TikTok kami.
0: Yeah.
1: Salam juga buat rekan-rekan UMKM-nya ya.
0: UMKM.
1: Nah, UMKM Selebak.
0: Selebak.
1: Iya. Karena ini salah satu pelopor UMKM yang lagi giat-giatnya juga nih di Lebak nih.
0: Ini ya.
1: Kenceng-kencengnya lah pokoknya.
0: Semangat ya.
1: Semangat kenceng gitu kan.
0: Kenceng, waduh. Luar biasa ya.
1: Biasa di luar pokoknya.
0: Jadi garis besarnya menceritakan tentang perasaan cinta yang menggebu-gebu.
1: Wow.
0: Kerinduan yang jero
1: ya. Menggebu-gebu ya.
0: Iya.
1: Dan berarti bergemuruh dong.
0: Bergemuruh.
1: Wush gitu.
0: Yang meluap seorang sedang jatuh cinta.
1: Wah.
0: Lagu ini menggambarkan betapa kuatnya pesona pasangan hingga mampu membuat hari terasa begitu indah dan
1: indah. Berwarna. Kadang yang lain enggak ada, cuman dia doang.
0: Iya. Ada Bang Adit ya yang lagi di dapur MBG nih.
1: Oh, lagi di dapur MBG.
0: MBG ya.
1: Iya, iya.
0: Gratis ya.
1: Selamat beraktivitas ya.
0: Rekan-rekannya juga semuanya semangat terus ya.
1: Iya deh, yang ada di dapur MBG yang lagi mempersiapkan panganan buat para penerima MBG ya. Ya, baik tingkat ya. SD,
0: SD,
1: SMP, SMA, SMA gitu ya.
0: Dan juga yang lainnya juga ya. Termasuk pesantren juga dapat loh banget.
1: Ya.
0: Pesantrenan juga dapat ya.
1: Pesantren yang kalau memang memiliki kuota untuk MBG juga dapat.
0: Dapat juga.
1: Ada yang sebagian sudah dapat, ada juga yang sebagian belum.
0: Ya.
1: Barangkali melenggin kembali ke ke sekolahnya.
0: Sekolahnya juga ya.
1: Yang mau mendaftarkan atau yang mau mendapatkan kuota.
0: Iya.
1: Dari MBG kuota. Dari program pemerintah kayak gitu.
0: Oke, baik ya. Ada berita belajar. Juga semangat buat Bang Adit sama Bang Rigonya dari Yayung Bella ya.
1: Iya. Oke, kita tetap semangat ya gitu.
0: Yayung Bella ya.
1: Makasih banyak Yung ya.
0: Ya, yes, tetap semangat selalu yang sedang bekerja di MBG, dapur MBG ya, pada malam hari ini. Juga yang sedang menikmati malam hari ini dengan teman-teman yang dihadirkan di 89 Multa atau di FM.
2: Bahkan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan,
0: ini mungkin Bang,
2: dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami, yang kami beri judul Romantika.

0: waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di malam hari ini, Bang Jarwo ya. Kita tuntaskan sudah di acara
1: Gawai Malam Multatuli. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan, baik melalui pesan WhatsApp di 0811 806 8900 dan juga di TikToknya Multatuli.
0: Oke, baik.
1: Mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama.
0: Dan saya yang bertugas, Rigo dan
1: Jarwo Sadewo
0: dari rumah dari Anda dan ikut kalem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Punya usaha, tapi masih bingung cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk, ikuti Belajar Ngonten. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juni 2026, bertempat di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kita bakalan mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Belajar Ngonten.
2: Konten keren, usaha makin keren.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli.
3: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk periakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
7: Give applause for Aziz Hedra and Siska Saris.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, di sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah dia aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819 9926.

0: Multatuli lagu hits hari ini. Fabio Acer kembali lewat single menyentuh terbarunya, Nikmati Sakitnya. Penyanyi pop pria yang dikenal dengan kekuatan vokal emosional dan lirik yang galau ini resmi merilis single terbaru pertamanya di tahun 2026 ini. Nikmati Sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya, walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan tidak seimbang. Ia sadar bahwa dirinya sering diabaikan, hanya dicari saat dibutuhkan, bahkan tidak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Namun ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar untuk dilepaskan. Dalam proses kreatifnya, Fabio turut melibatkan sejumlah nama penting seperti S.E.E.K. sebagai musik arranger yang sudah pernah menangani beberapa karya Fabio sebelumnya. Trakas dan juga Yati Arya juga ikut kembali membantu mengkompos lagu ini, serta Plato Gitting sebagai vokal director. Lagu ini juga dipoles oleh Yavi Arya sebagai vokal editor dan Tito P. Sunardi, mixing dan juga mastering. Lagu ini juga hadir dengan music video di mana Fabio berperan sebagai model utamanya. Videonya sendiri mencoba menggambarkan perasaan seseorang yang mencoba menerima kenyataan saat terus-menerus disakiti oleh pasangannya, tapi dia memilih untuk terus bertahan. Nikmati Sakitnya menjadi langkah berikutnya sekaligus pembuktian eksistensi Fabio Acer dalam industri musik Indonesia. Setelah sempat merilis album debutnya Everlast tahun lalu, serta sederet hit seperti Bertahan Luka, Rumah Singgah, Tanpa Rasa Bersalah, dan Berharap Kau Kembali yang sempat memuncaki berbagai tangga lagu nasional dan internasional. Sahabat Multatuli, please welcome Fabio Acer, Nikmati Sakitnya.
1: Mungkin benar kata mereka,